0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Yofi and Nuno and Bunga Nuno. Jiwaku. Asik ya. Kalau ini kita kalau ngomongin Yofi and Nuno ini,
1: yes,
0: emang kalau dari single-single yang dulu ya gak pernah gak ada yang hits gitu loh.
1: Bener, kayak ya, udah dia tuh udah punya pakem dan apa ya, notasi-notasi tersendiri yang pasti kayak ngeboom aja gitu.
0: Asik, apalagi kalau kemarin juga naiknya kan pas vokalisnya kan Dudi Oris sama Dikta kan.
1: Betul.
0: Itu naik-naik banget tuh.
1: Naiknya benar-benar mentok tuh.
0: Bener.
1: Kamu apa favoritnya kalau Yofi and Nuno itu lagunya?
0: Aku kalau masih adakah
1: cahaya rindu menjaga hati ya?
0: Menjaga hati. Karena itu kan lagu pertamanya banget tuh. Lagu-lagu yang diputarkan di era-era sekolah kita dulu.
1: Bener. Asik. Satunya dia untukku, bukan nah, untukku.
0: Itu rame juga tuh. Lagu-lagu pertikaian tapi pertikaian. Masih rada-rada gimana gitu ya.
1: Masih masuk lah.
0: Masih gitu masuk ya. Lah ya gitu.
1: Aduh, keren banget.
0: Kan dulu kan lagi zaman-zamannya TTM-an terus juga
1: TTM. Aduh lama banget lagi
0: ya. Enggak sih, TTM-an terus juga kayak yang merebuti pacar kawan.
1: Bener, itu udah menjadi sebuah skill yang
0: sampai sekarang di tahun 2026 masih saja ada.
1: Masih saja. Tapi kamu pernah enggak merebuti pacar orang?
0: Aduh. Bisa dibilang pernah.
1: Mungkin gak pernah. Menyukai pernah.
0: Jadi
1: ya?
0: Gini ya ceritanya. Aduh, ini boleh kita ngomong enggak sih dulu?
1: Atau kita out dulu terus kita ngobrol itu baru kita
0: boleh deh
1: ya kita aja ya
0: karena pasti aja.
1: Ini agak panjang nih
0: gitu
1: warga-warga TikTok
0: halo warga-warga TikTok halo. Halo
1: selamat datang
0: banyak banget nih tenang sabar satu-satu ya
1: kita close dulu abis langsung kita buka ngobrol lagi ya.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
0: Yeah.
1: Masih bersama Ardi dan Kamar dan juga Aksi Isa Putri. Kita mau ngelanjut cerita tentang pernah gak sih Ardi merebut pacar orang?
0: Merebut itu sebenarnya lebih ke gak tahu sih. Kalau ternyata dia itu dulu juga ternyata pacarnya teman saya.
1: Oh karena ini dia udah long story short gitu.
0: Bener.
1: Ya?
0: Bener. Jadi kayak dianya juga iya-iya aja. Pas ternyata ketemu gitu kan. Ketemu akhirnya konfirmasi. Lu kemarin nembak si ini. Iya.
1: Ini cowok ketemu nih, cowok ketemu tongkrongan
0: bener.
1: Nih ya.
0: Iya. Lah. Gue juga soalnya udah nembak dia, kita udah jadian seminggu yang lalu. Wah. Gila sih. Akhirnya
1: gimana tuh?
0: Akhirnya kita berdua memutuskan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.
1: Langsung kepada yang bersangkutan.
0: Ya kan? Tapi dia nggak kejawab. Akhirnya dia tuh kayak lucu banget sumpah. Jadi dia tuh naik motor kan di sekolah.
1: Satu sekolah kalian.
0: Satu
1: ya?
0: Satu sekolah. Kamu udah tahu arahnya kemana kan? Jadi kan sekolah, pas kita mau nanyain, dianya langsung pulang jalan kaki, sumpah.
1: Jalan kaki ngelewatin kalian nggak ya?
0: Langsung kayak menjauh gitu aja. Kayak pas kita mau konfirmasi dia menjauh. Tapi setelah itu dia konfirmasi.
1: Lewat chat?
0: Lewat SMS, kan dulu kita SMS. Ya. Terus telepon, akhirnya ini gimana nih ceritanya nih, kok kamu gini. Akhirnya sempat ini dulu, end dulu, kita mengakhiri dulu, baru setelah itu gue tembak lagi seminggu kemudian.
1: Diperbarui lagi, kontraknya diperbarui lagi,
0: akhirnya jadi ya.
1: Aplikasi diperbarui.
0: Betul.
1: Jadi kan udah gak ada apa-apa nih maksudnya.
0: Iya.
1: Udah bisa dipastikan dulu, gak ada apa-apa kan sama dia, udah selesaikan urusannya, sekarang gue tembak lagi.
0: Tapi itu juga masih... Ya, semua apa ya? ke dalam hal yang sebenarnya nggak pernah kita bisa rencanain. Iya nggak sih?
1: Bagus nih. Iya bener.
0: Iya kan?
1: Kita kan nggak pernah tahu ya. Bahkan sesuatu yang kita rencanakan pun belum tentu mulus dan berhasil.
0: Betul. Kayak kita rencananya kita kan kayak gini nih. Maunya kan ya bisa.
1: Plan A-nya
0: gini. Atau happy ending kah seperti ini? Atau sad ending kah? Ternyata bener. Memang. Yang namanya hidup tuh memang gak semuanya sesuai sama rencana kita.
1: Bener ya banget. Bahkan kalau misalkan dalam kehidupan itu suka ada ya bilang kayak, kamu kalau hidup itu harus mapping gitu kan.
0: Iya.
1: 5 tahun ke depan mau ngapain, kamu pernah gak gitu?
0: Pernah, sampai sekarang pun masih seperti itu. Cuman ya memang
1: adakah yang tercapai atau
0: ada yang tercapai dan ada yang enggak gitu
1: tapi
0: loh.
1: Tapi bagusnya mapping itu kita jadi makin semangat gak sih? Oh yang ini
0: iya benar gitu. Betul. Yang paling susah itu sebenarnya nabung itu agak susah. Tapi karena indeks ekonomi ya, aku sudah mulai memperbaiki planning itu. Akhirnya kita nabung dikit-dikit dari hasil usaha, terus juga dari apa yang kita dapat itu disisihkan sedikit gitu. Betul, loh. Paling nggak itu buat pegangan kita.
1: Bener.
0: Paling nggak kalau misalkan ini buat si kecil nih.
1: Bener.
0: Ya kan. Ya. Kita fokusnya buat si anak aja nih. Bener. Nanti biar dia nanti dapat pendidikan yang layak.
1: Betul.
0: Terus juga bisa apa ya hidupnya nyaman. Mewah. Mudah-mudahan bisa.
1: Betul.
0: Tapi itu bisa jadi bonus sih sebenarnya.
1: Bener.
0: Mencari kemewahan itu kalau menurut aku ya kayaknya enggak usah yang jadi target utama deh.
1: Betul.
0: Kalau kamu memang bukan orang have dari awal.
1: Maksudnya dari orok gitu. Jadi kamu sekarang lebih fokus untuk manage keuangan.
0: Keuangan karena emang lagi ini banget kan. Karena juga aku kan sekarang kerja lepas.
1: Betul. Jadi nge-manage uang memang biar pos-posnya tuh jelas.
0: Nah ini juga salah satunya kan. Kayak aku nih jujur ya guys, aku juga udah bukan seorang pekerja korporat lagi.
1: Yep.
0: Yang memang sebenarnya ini juga di luar rencana banget nih.
1: Benar.
0: Iya ya, kan? Maksudnya
1: kamu gak pernah terpikirkan juga.
0: Benar.
1: Akan misalnya akan resign di umur sekian.
0: Betul
1: misalnya. Nah ini berkaitan nih dengan ngobras kita hari ini.
0: Yes.
1: Wah ini dalam sih.
0: Dalam.
1: Pertanyaannya, pernah gak sih rencana hidup kamu berubah jauh dari apa yang kamu bayangkan?
0: Nah.
1: Waktu itu kamu ngapain? Ceritain dong.
0: Ketika, nah sama kayak tadi kan ceritanya. Mm-mm. Kayak punya aku tadi kan.
1: Mm-mm.
0: Pas aku lagi ngapain tuh. Ketika rencana yang sudah kita bikin matang-matang.
1: Betul. Momennya apa tuh?
0: Ternyata tidak sesuai rencana.
1: Betul.
0: Nah ini kita juga buat kamu yang ceritanya menarik nih.
1: Kita akan bacain.
0: Kayak yang kita akan bacain. Atau kamu telpon kita di 0811 99 33 901.
1: Maka kamu
0: akan mendapatkan tiket nonton film Singgah Sebentar. Kita akan
1: rumah
0: Anda ya. Anda ya.
1: Filmnya salah. Filmnya beda.
0: Oh ini Rumah Singgah ini. Wah ini aku lihat trailernya aja kacau sih.
1: Pecah-pecah ya Bang.
0: Bukan pecah.
1: Saya.
0: Sedih Bu.
1: Pecah sedihnya. Saya belum melihat trailernya. Tapi ini, buat kamu yang kepengen banget nonton Rumah Singgah, ini adalah timing yang tepat.
0: Timing yang tepat. Karena kita akan bagi-bagi 2 tiket
1: untuk 2 nonton, pemenang.
0: Untuk 2 pemenang.
1: Jadi kalau
0: satu pemenang dapat 2 tiket. Asik. Wah,
1: bagus.
0: Kita berarti akan ada 4 tiket nih yang kita bagi.
1: 4 tiket.
0: Khusus buat sahabat suara di pagi hari ini.
1: Kita tunggu teli-telinya. Teli-telinya ditunggu.
0: Ya, teli-teli sekarang kita ya, Beb.
1: 0811 99 33 901.

0: Buat kamu yang lagi sakit, cepat sembuh ya, sahabat suara.
1: Yes.
0: Semoga lagu ini bisa menjadi penyemangat buat kamu yang sekarang lagi batuk. Karena juga film Rumah Singgah ini kayaknya juga worth to watch banget ya.
1: Bener banget.
0: Dari trailernya aja udah kayak bikin sedih gitu loh.
1: Bener.
0: Ini siap. Pas banget nih nanti buat dua sahabat suara yang punya cerita yang oke.
1: Kamu bisa mendapatkan
0: masing-masing dua tiket.
1: Masing-masing dua tiket.
0: Rumah Singgah.
1: Betul.
0: Asik gak tuh?
1: Asik banget. Dan ntar pemainnya kesini gak?
0: Au. Gak tahu deh. Kayaknya enggak ya. Kita promonya bantu dari sini aja.
1: Oke. Ada yang telepon.
0: Ada yang telepon nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Aduh.
1: Kamu lagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Kamu lagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Ardi.
1: Selamat pagi.
2: Kak Seisa. Hai semua.
0: Selamat pagi.
2: Suara di pagi hari ini. Aduh, ya.
0: Ada Kak Galang lagi nih, guys.
1: Benar banget.
2: Halo, semoga enggak bosan ya.
0: Tidak sih.
1: Tidak dong.
0: Kamu bosan ya nelpon kita? Okay. Kamu bosan ya nelpon?
2: Enggak, gue enggak bosan karena kayaknya ada fans gue yang bilang kayaknya Kak Galang mood banget deh kalau misalnya lagi siaran di Iswara gitu katanya.
0: Gitu ya.
2: Oh my god.
0: Oh cocok
2: gue
0: banget sih benar.
2: Oh my god, tersanjung banget gue.
0: Cocok banget.
1: Kak Galang.
2: Iya, halo.
0: Gimana dulu ya. Kita awalnya ini dulu nih,
1: kita
0: nanyain yang di sana dulu gimana kabutnya?
1: Kalau di sana gimana? Kita masih di perlu laporan kabut
0: okay. Ya. Di daerah LA gimana nih?
2: Di daerah LA ya. Di daerah LA ini dari hari kemarin sampai today itu kabut asapnya itu sudah mulai berkurang ya, guys ya.
1: Oh,
2: gitu. So, gue bahagia banget sih akan hal itu ya.
1: Seneng lah ya. Jadi mood makin
2: Seneng banget. Betul sekali. Semoga ini tetap tetap seperti ini ya kan. Maksudnya kayak biar supaya tidak berkepanjangan lah ya.
1: Oke, amin ya robbal alamin. Itu harapan
2: amin.
1: Dari Kak Galang. Nah, tapi yes, seperti betul. Biasa kalau ngobras kan kita ada topiknya nih.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaannya Kak Galang ya. Pernah enggak rencana hidup Kak Galang ini berubah jauh dari yang kakak bayangin? Pernah enggak, kan? Terus waktu itu momennya apa nih?
0: Momennya pas apa tuh? Uh-uh. Ketika harapan tidak sesuai dengan rencana.
1: Uh-uh. Boleh dong diceritain.
2: Oke.
0: Well.
2: Hari ini topiknya sangat-sangat ini ya, sangat interested banget ya. sangat menarik sekali pagi ini. Okay. Ini kayak di luar dari topik kita yang kemarin dulu hari ya.
0: Oh kemarin-kemarin. Yeah. Okay. Oh asik banget ya.
2: Oke. Tadi kalau dibilang ada nggak sih rencana-rencana saya yang mungkin di apa sih namanya tadi aku lupa ya
0: rencana
1: yang berubah jauh
0: yang berubah jauh dari yang
1: rencana okay. Kakak
2: oke okay. Jadi gini, memang kita manusia tuh hanya bisa berencana ya. Memang kita manusia cuma bisa berencana. Allah yang menentukan gitu. Asik. Jadi aku ngerasa memang gini ya. Aku di umur 30 misalnya kayak di 30 plus tuh aku tuh pengennya secara pekerjaan aku udah settle and then secara finansial aku udah settle juga gitu loh. Dan kayak di umur 30 tuh hidupku tuh kayak aduh udah deh aku udah gak mau pengen punya banyak masalah gitu kan. Lu gak dulu pengen punya masalah tapi kok semakin umur semakin naik gitu kan kayak masalah tuh kayak ada aja gitu. Sebenarnya memang kayak aduh ini kan gue pengennya kan kemarin di atas 30 kan seperti ini kan tapi ternyata beroknya ini agak jauh banget ya. Jadi aku tuh tipikal yang aku pasrah semuanya. Karena ketika kita pasrah akan sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan akan ada berkah-berkah yang dateng.
1: Wah.
2: Itu aku rasain kemarin.
0: Dalam banget.
2: Jadi gini ya.
0: Dalam banget nih.
2: Jadi kemarin gini.
0: Dalam banget.
2: Iya, dalam banget. Kayak kemarin aku agak sedikit curhat ya, karena bapakku lagi masuk rumah sakit juga gitu. Dan apa ya namanya ya, kayak ya udah sih, mungkin ini memang lagi fasenya aku untuk menghadapi seperti ini. Tapi ketika kemarin aku dapet info dari mamaku bahwa alhamdulillah bapakku tuh sudah mulai membaik gitu kan. Karena kemarin-kemarin itu kayak ya udah sih, aku cuma ya Allah, aku pasrahin semua kepadamu, ya kan. Jadi aku udah nggak bisa ngapa-ngapain guys, aku cuma bisa pasrah aja.
0: Ini bagus nih.
2: Itu
0: habluminannasnya dapat, habluminallahnya juga dapat.
1: Bener, bener, tapi ini bener loh.
2: Karena gini, guys, bagi aku adalah sekuat apapun kita untuk misalnya gini ya, kayak aku misalnya aku lagi pengen ini nih, aku lagi pengen ngejar ini nih. Tapi ketika sekuat apapun kita mengejar apa yang kita pengen, tapi kata Allah itu tidak bagus untukmu, aku akan mundur.
0: Gelo nih, keren banget sumpah.
1: Ini
0: keren
1: banget. Statementnya bagus itu. Banget
0: Pak. Keren ini banget ya. Statementnya ini top.
1: Top. Top of mind.
2: Karena itu sudah berkali-kali guys, itu sudah berkali-kali sudah berkali-kali aku jalani. Contoh ya guys ya, contoh ya.
0: Banyak juga lah contohnya nih.
2: Ketika aku bekerja di suatu brand elektronik,
0: right? Okay, brand elektronik.
2: Aku itu kayak lang, kayaknya kamu cocok banget deh jadi trainer. As a trainer, right?
0: Okay. Jadi Pokemon trainer atau gimana dia?
2: trainer lah ya, bukan trainer Pokemon ya, tolong ya. Nah, aku tuh ya guys, aku tuh sudah sampai berkali-kali ya apply gitu sebagai trainer gitu kan, okay, di perusahaan tersebut sampai 5 kali, gitu kan. Aku nggak dapat guys, aku nggak dapat.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Tapi setelah aku bekerja di suatu brand mobil ya, di daerah kilometer 5 itu, tiba-tiba tawaran itu atau opportunity itu datang kepadaku.
1: Wah.
2: Wang, kayaknya kamu cocok jadi trainer gitu kan? I mean like, oh my god, gue kemarin itu 5 kali gue apply sebagai trainer itu nggak dapet, tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetahui potensial aku,
0: okay.
2: As a trainer,
0: okay.
2: Yes. Nah jadi gitu guys, jadi ketika gue udah pasrah dengan oh ya udah ini mungkin bukan jalan gue, ini mungkin bukan jalanku kan, tapi ketika sudah pasrah akan ada waktunya yang ini waktunya.
0: Nah, gitu. Karena Allah itu akan memberikan pada waktu yang tepat.
1: Betul.
0: Nah, bukan di saat kita perlu.
2: I agree with that.
0: Bisa gua timpuk gak sih lo?
1: Jadi pesannya kagak
2: kejadian seperti
1: ini.
2: Itu kenapa?
1: Pesannya ini buat sahabat suara.
0: Ya, pesannya
1: buat sahabat juga suara. Lagi ada di fase-fase life quarter crisis. Ya kan.
0: Ayo kamu.
2: So, kalau aku cuma kasih saran itu tadi, baik lagi pasrahin aja.
0: Oke.
2: Karena ketika kita sudah pasrah nanti biar Allah aja bekerja.
0: Nah, itu tuh baru. Itu adalah ilmu tawakal paling mantap versi Kak Galang.
1: Pagi-pagi
0: ikhtiar dan tawakal.
1: Nah, masya Allah. Udah dibuktikan sendiri sama
0: Galang, ya. Tapi
2: udah dibuktikan sendiri itu betul guys. Itu udah dibuktikan sendiri. Gue udah ngerasain.
0: Benar. Kan kemarin juga sempat tuh Kak Galang cerita, aku tuh pengen banget jadi selain jadi trainer, katanya juga jadi trainee-nya di YG Entertainment.
1: Oh gitu. Iya iya. Sempat mau jadi idol juga.
0: Sempat mau jadi idol juga. Cuman ya, tapi ya namanya Allah ya kan.
1: Benar.
2: Enggak jadi. Bukan rezekimu kan katanya.
0: Bukan jadi trainee, kan? Tapi jadi trainer.
2: Karena kemarin itu aku tuh sempat ngajuin aku trainee sebagai treasure kemarin.
1: Nah ini baru ini real nih. Ini real banget.
2: Ini real.
1: Yang tadi serius, yang ini real.
0: Gue gak kebayang sih kalau misalkan Kak Galang tuh masuk di member treasure. Jadi center banget ya.
2: Kayaknya gue kayaknya jadi menonjol banget ya.
0: Oh center banget tuh.
2: Center banget gak sih? Yeah.
0: Jadi apa tuh posisinya rencananya? Jadi lead dance atau rapper atau vocal?
1: Kayaknya diborong semua ya. Jadi
2: aku kayaknya lebih ke visual deh.
0: Mampus gak tuh?
2: Mampus gak tuh?
1: Oke, okay. Mau request lagu apa nih? K-pop gak nih? Mau lagu K-pop gak?
2: Okay, aku udah sampai speechless banget guys.
0: You're not so fine, Najir.
2: Oke.
0: Aku mau request lagu apa Kak Galang?
2: Aku mau request lagunya Mahadewi featuring Mulan Jamila dong.
0: Oh, ya lo. Kalau
1: kita tidak merekosok buku K-pop.
2: Karena gini biar apa supaya tuh? Kita pagi ini semangat ya. Walaupun tadi topiknya agak berat, tapi okay. Ya kita harus semangat menjalani hidup yang seperti ini.
0: Banyakin bersyukur.
1: Apa tadi judulnya, apa tadi lagunya?
0: Mahadewi judulnya, lagunya apa?
2: Sakit minta ampun deh.
0: Oh, sakit. Apa gimana dong lagunya dong?
2: Yang lagunya jangan lagi kamu menusuk diriku
0: dari belakang. Asik.
1: Ditunggu ya Kak Galang lagunya.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Have a good day.
0: Sampai
2: jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi. Aduh.
2: Have a good day.
0: Aduh, aku

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih,

0: So caramel lice tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Wow, banyak banget nih penelpon yang masuk. Sekarang yes. Kita sudah terhubung dengan salah satu sahabat suara kita yang halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Hey. Ah, Perempewi, guys.
0: Perempewi.
1: Sebelum-sebelumnya nih cowok-cowok semua.
0: Benar.
1: Halo, selamat pagi dengan siapa ini?
2: Selamat pagi dengan Desti.
1: Halo Kak Desti.
0: Halo.
1: Kak Desti lagi di mana Kak Desti?
2: Lagi di kantor.
1: Oh, di kantor.
2: Okay. Iya, lagi di kantor sambil lagi kerja lagi dengerin radio.
1: Oke. Okay.
0: Kita cek moodnya dulu 1 sampai 10 ada di angka berapa Kak Desti hari ini?
2: Moodnya ini kebetulan karena di awal bulan jadi kita harus 9,5.
1: Waduh. 9,5. Mantap nih. 9,5. Karena awal bulan banget nih tanggal 1 ya.
2: Betul.
1: Betul.
0: Masih fresh banget.
1: Nanti kalau kita tanya di tanggal kalau di tanggal 25 beda cerita lagi.
2: Itu dia. Oke. Okay. Itu cuma 25 setengah hari ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Oke, Kak Desti, kita pengen nanya nih sama Kak Desti karena di pagi ini kita topiknya agak sedikit ini juga sih ya. Kalau Kak Desti pernah enggak sih kayak memiliki sebuah rencana gitu kan? Karena kita semua kan punya rencana nih ya kan.
0: Benar.
1: Tapi ketika rencana tidak sesuai dengan harapan nih, Kak Desti, ada nggak tuh cerita yang kayaknya ini benar-benar nggak sesuai harapan banget nih ketika sudah kita rencanain apa segala macam ternyata nggak sesuai dengan harapan kita. Ada nggak tuh Kak Desti yang mau diceritain?
0: Momennya apa?
1: Momennya pas kapan?
2: Ada. Momennya itu pas kan ini udah kerja gitu ya, udah alhamdulillah udah kerja, udah punya anak, kebetulan punya rezeki banget gitu kebetulan. Nah, karena kan waktu itu suami juga jauh, jadi kondisinya aku masih punya anak satu waktu itu. Okay. Terus bikin rumah lah, punya rezeki bikin rumah, nyicil, bikin ini itu gitu. Karena aku juga kerja, jadi memang yang bantuin datengin ke tempat rumahnya itu bapakku gitu. Okay. Jadi beliau yang setiap kali tukangnya bilang, "Bu, ini kurang ini." Nanti bapakku yang datang.
0: Oh.
2: Jadi seminggu itu hampir 2-3 kali itu beliau ngecek gitu rumahnya gitu. Jadi bangun rumahnya kurang lebih 6 bulan 7 bulanan. Okay. Sampai ini kalau mau beli yang tehalnya atau apanya perabotnya, bapak tuh selalu tanya gitu, kamu maunya apa, sampai beliau yang datang kemana-mana gitu, yang nyari ini sampai ya sampai aku bilang, "Pak, ini bisa loh belinya di sana aku aja," karena memang beliau ini pensiunan jadi gak ada yang di ini kan gitu.
0: Yes, okay.
2: Jadi memang ya gitu. Terus rumahnya jadi belum ditinggalin sih, belum ditempatin, jadi rumah itu udah jadi. Rencananya itu 2 minggu lagi aku mau selamatan rumah. Kan kalau orang Banjar kan ada selamatan
1: betul,
2: rumah ya.
1: Betul.
2: Tiba-tiba aku lagi kerja kayak gini pagi-pagi. Besok pagi bapakku bilang, "Ini aku mau mandi gitu kan. Nanti aku siang mau ke rumah, lihat ini kondisi rumah gitu."
1: Okay.
2: Ternyata bapakku pagi-pagi itu drop, kena serangan ini jantung, terus gulanya drop, kemudian masuk rumah sakit dan malamnya meninggal dunia. Jadi beliau nggak sempat selamatin rumahnya.
1: Lu sedih banget. Aduh.
2: Sebenarnya kan kalau rencananya kita gitu, karena kan orang tua aku kan berdua ya, aku saudaraan sudah menikah, jadi rencananya memang orang tua aku ikut aku gitu. Okay. Jadi rencana kita kan memang orang tua ikut kita ya gitu, karena aku juga anak terakhir, beliau juga berdua. Betul. Udah nggak ada siapa-siapa juga. Betul. Gitu, jadi rencananya mereka ikut aku gitu, sama-sama aku sama anakku. Kebetulan waktu itu suamiku lagi jauh juga gitu. Udah, terus beliau pagi masuk rumah sakit, malamnya meninggal Mas Ardi. Jadi benar-benar tidak sesuai rencana, padahal rencananya kita udah mau selamatan, udah panggil ustadz, udah prepare gitu semuanya. Tapi memang kita hanya bisa berencana. Betul. Jadi semuanya udah diatur sama yang di atas. Itu sih sedih ya
1: pagi-pagi malah bikin sedih nih. Tapi Kak
0: sedih banget.
1: Kak Desti ini moodnya berubah gak nih, jadi dari 95 jadi turun? Enggak ya?
2: Iya, namanya juga hidup ya kan.
1: Ah, iya benar. Pengalaman. Bener. Betul.
0: Jadi berarti kalau ya,
2: kalau kita ingat itu,
0: kalau ngelihat rumah jadi keinget almarhum,
1: Bapak.
2: Iya.
1: Karena ceri-
2: makanya pas waktu itu enggak jadi akhir aku enggak jadi nempatin rumah. Akhirnya selama 3 bulan kayak jadi dulu nempatin rumah karena masih kondisi berkabung. Jadi rumahnya memang enggak ditempatin dulu waktu itu.
1: Oh. Ini hampir sama juga sih ceritanya sama kayak Kak Desti juga nih, karena aku kan dulu juga sibuk kerja, jadi yang ngeliatin tuh almarhum bapak juga.
0: Kenapa ya setiap bapak-bapak ini selalu luar biasa effortnya ya?
1: Effortnya buat gitu. Anak tuh kayak pasti yang pengen anaknya yang terbaik lah.
0: Bener.
2: Terbaik, betul.
1: Betul ya Kak Desti.
2: Betul,
1: ya?
2: Bener, itu sama kan kayak kita juga sekarang udah punya anak gitu, ngerasa kan gimana kalau kita pasti pengen yang terbaik buat anak ya, sama orang tua gitu.
1: Betul.
2: Walaupun kita nih udah bahasanya tuh kita udah ngasih apapun sama orang tua, itu nggak bisa kebalas gitu.
1: Betul.
2: Sama kasih sayangnya dia dari kita lahir, dari kita kita di kandung ibu sampai kita dilahirkan sampai kita besar, orang tua tuh effortnya luar biasa kita gitu.
0: Oh, luar biasa.
2: I miss you.
1: Aduh. Waduh, ada tisu nggak tuh Kak Desti di situ Kak Desti?
2: Iya ada sih ada.
1: Aduh. Tapi terakhir nih Kak Desti, mungkin pesannya juga nih buat sahabat suara. Atas apa yang saat ini udah direncanain, tiba-tiba gak sesuai sama rencana, apa yang harus kita lakukan gitu loh.
2: Ya kita memang setiap manusia kita bisa berencana, tapi jangan lupa di setiap rencana itu kita juga harus ingat gitu, kita ingat kesehatan, ingat keluarga gitu. Kita juga harus punya plan yang selanjutnya gitu. Jangan sampai nanti kalau semua gak sesuai rencana, kitanya drop, semuanya hancur buyar gitu. Nah. Jadi kalau kita semuanya pasti pernah ngerasain yang kita rencanain itu tidak sesuai dengan harapan, tapi tidak apa-apa, itu adalah sebagai pengalaman kita ke depannya, biar kita itu dijadikan pengalaman gitu, biar kita semakin kan kalau orang tua kita pasti kita lihat kita yang oh alhamdulillah nih anak aku sudah begini gitu.
1: Ya.
2: Beliau juga pasti ngelihatnya senang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul, setuju banget. Oke, Kak Desti, terima kasih sudah berbagi di pagi hari ini.
1: Betul. Pokoknya ditungguin aja karena kita hari ini ada giveaway untuk cerita yang menurut kita inspiratif dan juga luar biasa nih. Itu akan mendapatkan 2 tiket
0: masing-masing.
1: Masing-masing dapat 2 tiket untuk menonton film Rumah Singgah.
0: Oke, Kak Desti ada mau request lagu enggak? Ada request lagu enggak?
2: Mau dong request lagu Rumah Singgah.
1: Oke, pas dari, banget ya.
0: Dari Fabio Asher berarti ya.
1: Fabio Asher.
0: Oke.
1: Semangat ya Desti.
2: Mood aku naik jadi 10 ya pagi.
1: Baik. Semangat Kak Desti ya, bekerjanya. Salam untuk semua teman-teman yang ada di sana juga ya. Have a good day dan juga semangat bekerjanya.
0: Bye.
1: Waduh, dalam sekali.
0: Kita langsung dengerin aja ya Fabio Asher Rumah Singgah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Sahabat suara, ada Nona di TikTok nih. Katanya dia itu habis dengar lewat handphone bapaknya, terus dia kepo akhirnya sampai ke live TikTok.
1: Boleh kalau mau telepon ya, bisa di 0811 99 33 901. Kita tungguin sekarang. Yuk.
0: Wawa jadi wawa ya.
1: Boleh. Langsung di WA tuh ada nomor teleponnya di sini. Boleh telepon yuk ya. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Terus juga nih ada Kara Afif nih.
0: Pinenya lawas nama dang telepon.
1: Sorry ya Kak, karena
0: emang
1: luar biasa nih.
0: Trafiknya lagi padet tadi.
1: Trafiknya lagi padet banget ya.
0: Oke,
1: lewat chat aja katanya.
0: Soalnya udah keluar dari lapangan dia.
1: Betul. Ada sesuatu hal yang hendak benar ulun rencanakan. Kelak ulun mau dalamin jadi pemain film atau seri, meski pengennya sebatas cameo.
0: Oke, enggak apa-apa cameo doang ya.
1: Betul.
0: Keinginan tertinggi ulun mau menjadi sosok antagonis.
1: Wow.
0: Mungkin karena di keseharian juga, Kak Rafif ini ya, apa namanya, terlalu baik ya. Jadi kerasnya kayak pas film seenggaknya gue bisa antagonis.
1: Betul. Nih, gitu nih. Dan ini katanya di luar niat ulun mau cari kerja ke luar negeri, karena ulun merasa dari pengalaman dendam ke orang-orang tertentu sampai gampang tersinggung itu yang mau ulun asah demi jadi sosok antagonis. Apalagi suah melihat karakter berbagai film juga. Walaupun tiba-tiba belok ke film, belok filmnya ke ranah komedi atau realitas kehidupan sosial.
0: Tapi asal jadi sosok antagonis aja pokoknya. Kena kula kan filmnya Rapep. Cocok nih filmnya apalah? Komedi tapi ada jadi.
1: Jadi ceritanya mungkin Bang Rapep nih kalau antagonis tuh, jadi kalau misalkan di film komedi tuh pasti ada berlatar preman-preman.
0: Betul.
1: Nah, jadi bisa tuh di situ Bang Rapep jadi premannya.
0: Yang
1: sarik-sariknya di situ. Boleh juga ya.
0: Katanya mau request untitled ya, yes. Balik ya. Oke, ditunggu ya Kak Rafif ya. Oke, oh udah seru banget kan.
1: Udah seru banget kan.
0: Kita pikir ya udah deh.
1: Mana sih Kak Nona?
0: Kak Nona mau telepon gak?
1: Halo Kak Nona.
0: Kangen yang chemistry itu loh, Kamis Misteri. Oh iya, tiap malam itu.
1: Tiap malam Jumat, suka dengerin cerita horor. Mungkin kamu punya cerita horor atau cerita yang berbau-bau tidak sesuai rencana? Boleh dong telepon kita.
0: Tidak sesuai rencana dan bisa menjadi horor.
1: Betul. Boleh telepon kita nih di 0811 99 33 901. Sebelum kita berangkat nih, kita tungguin 30 detik dari sekarang.
0: Betul. Abis ini ya kita balik lagi di Inspirasi Pagi-Pagi.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah ada di Inspirasi Pagi-Pagi. Tapi topik di Ngobras tadi luar biasa, sangat membekas dan bermakna sekali ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau dari kamu Desa, kita cerita sedikit.
0: Oh, kita
1: ada gak sih?
0: Malah kita yang belum cerita
1: kita
0: ya.
1: Kita belum cerita juga.
0: Kalau aku sih sangat selalu berubah. Tidak pernah ada yang sesuai rencanaku.
1: Kenapa?
0: Selalu berubah, tidak pernah ada yang sesuai rencanaku.
1: Nah,
0: misalnya kayak dari aku sebelum berhijab ke berhijab.
1: Yes.
0: Aku tuh tidak pernah expect aku akan akhirnya berhijab.
1: Ya. Yeah.
0: Dengan alhamdulillah, maksudnya dengan ringan.
1: Benar.
0: Nah, karena kalau dulu kan mikirnya kalau orang pakai hijab itu mesti gini dulu, mesti ada istilah zaman dulu jilbabin hatinya dulu gitu.
1: Pasti
0: zaman itu ada.
1: Betul.
0: Cuman enggak tahu kenapa pada saat itu, jadi gini ya, waktu itu kan aku berkarir saat di Jakarta ini segala macam kan, waktu itu keluarin single by single. Terus aku ngerasa kayak kok enggak ada kemajuan sih, gini gitu ya. Pertama kali awal itu saya aku bilang kayak aku mau merubah penampilan, ujuk-ujuk pakai jilbab.
1: Nah,
0: bener-bener kayak gak terencana dan apa gitu kan. Udah pakai hijab, buyar lagi tuh. Ibarat orang tuh gimana ya, awalnya orang ngeplannya begini, kita berubah begini, so kan pasti berubah lagi ya.
1: Betul.
0: Ternyata itu cukup mempengaruhi juga kayak bagaimana orang ngejual suatu produk juga kan. Jadi oh ternyata sekarang kesesanya berhijab, beda lagi gitu. Betul. Kan set, aduh kok nyanyi gak ini ya, siaran kali ya, udah berubah lagi.
1: Nah,
0: saya siaran. Abis itu yang paling tidak terekspektasikan bahwa ternyata justru siaran lah yang menjadi sumber kehidupan saya hari ini. Nah, untung, saya merasa kayak untung banget saya ngejalanin ini dari dulu.
1: Iya kan?
0: Dengan apa ya, saya paksa diri saya untuk untuk keluar.
1: Keluar dari zona nyaman.
0: Itu.
1: Iya. Yeah.
0: Tanpa rencana, tanpa apa, tapi saya kayak harus kesini nih kayaknya, saya bilang gitu.
1: Bener kata si Galang tadi.
0: Bener.
1: Ketika kita berpasrah dengan apa yang sudah kita jalani, karena Allah tuh tahu apa yang sebenarnya kita butuh.
0: Betul. Nah, jadi kayak seperti yang tadi kamu bilang dan Kak Galang bilang tadi, ya, akhirnya kayak pintunya kebuka aja, tek.
1: Bener.
0: Ini kerjaannya ini nih, ini kerjaannya ini nih.
1: Betul.
0: Malah jadi kerjaannya banyak.
1: Nah, itu dia.
0: Nah kalau kita udah ngerencanain ini kan, gue nyanyi nih, terus penyanyi akan begini, nyanyinya dikit, pekerjaan yang lain gak ada.
1: Akhirnya
0: kayak ya udah kayak orang nganggur.
1: Restak sendiri,
0: nah, galau sendiri, insecure sendiri.
1: Betul.
0: Nah untungnya pada saat dulu itu saya berani untuk ngejalanin hal yang lain. Jadi sekarang kerjaan saya alhamdulillah banyak. Maksudnya
1: alhamdulillah,
0: kayak Allah tuh kasih kayak kamu kerjain ini ya. Oke.
1: Datang.
0: Oke, gitu. Kalau kamu nih gimana deh?
1: Kalau aku paling yang hidup yang paling benar-benar gak sesuai rencana aku adalah ketika dari SD, bahkan dari TK, aku berimpian sekali untuk menjadi seorang arsitektur.
0: Oh, kenapa tuh? Karena kamu suka gambar?
1: Aku suka banget ngegambar. Jadi aku tuh sudah berencana ketika aku lulus sekolah SMA, aku akan menjadi arsitektur. Di situ aku udah mulai ngulik-ngulik universitas mana
0: yang sekiranya
1: bisa. Ternyata kan ada di ULM.
0: Betul.
1: Di teknik di Banjarbaru. Aku udah tes, disuruh ngegambar. Aku inget banget gambarnya. Sampai saat ini kertas ujiannya itu dan hasil kelulusannya itu masih kusimpan. Kartu tanda aku mengikuti ujian di universitas itu masih kusimpan.
0: Masih terpatri
1: di dalam lemariku dengan rapi. Itu membuktikan bahwasannya memang mimpiku masih ada.
0: Bener.
1: Tapi Allah berkehendak lain.
0: Betul.
1: Jadi persis itu ternyata orang tua tidak mengizinkan aku karena ke kampusnya kan di Banjarbaru ya.
0: Jauh ya.
1: Benar. Padahal itu tinggal selangkah lagi. Bener. Aku tinggal tes kesehatan.
0: Benar.
1: Dan tinggal bayar administrasi aja.
0: Betul.
1: Akhirnya aku menjadi seorang mahasiswa teknik arsitektur.
0: Oh,
1: harusnya.
0: Ya?
1: Tapi ternyata ya itu tadi orang tua kurang setuju. Dan pada saat itu juga aku tidak ingin ada pertikaian di rumah.
0: Betul.
1: Maksudnya dalam artian kayak
0: Nurut aja dulu
1: sama orang tua. Akhirnya kuliah di Banjarmasin. Passion aku selain di arsitektur, aku suka banget bahasa Inggris.
0: Benar.
1: Nah nyari sastra Inggris kan tidak ada nih. Akhirnya larilah ke pendidikan akhirnya. Betul. Sarjana pendidikan untuk yang bahasa Inggris. Jadi guru tuh. Nah dari situ ternyata pintu rezeki mulai terbuka. Aku mulai memberanikan diri untuk siaran di radio. Karena berawal dari aku dulu pernah jadi guest announcer di salah satu radio yang dulunya juga aku jadi penyiar di situ. Karena aku nih orangnya introvert banget. Dulu nggak bisa yang sosial, bersosial, cara bersosial dengan baik dan benar bagaimana itu nggak tahu. Akhirnya mencoba deh sambil siapa tahu nih bisa mengembangkan diri. Akhirnya jadi penyiar dari ratusan orang yang mendaftar aku ikut. Akhirnya terpilihlah aku di situ siaran. Dari situlah muncul kayak ditawarin job pertama kali nge-MC. Yes. Kamu mau berani enggak kamu buat nge-MC? Akhirnya nge-MC, terus juga kebuka lagi pintu yang lain, ditawarin jadi presenter TV.
0: Betul.
1: Habis itu, setelah itu lulus kuliah. Akhirnya ada lowongan kerja di korporat, masuk di korporat. Jadi semuanya itu kayak emang benar-benar enggak.
0: Maksudnya dibilang direncanain banget enggak juga.
1: Enggak ada bayangan buat aku bekerja sebagai seorang pekerja korporat tuh
0: nggak ada sama sekali.
1: Akhirnya beloknya ke situ dan akhirnya setelah 10 tahun mengabdi, kembalinya ke sini lagi.
0: Kamu tahu nggak dari dia introvert sampai dia bisa sapa Malik and the Sensational. Halo. Itu berat gak sih?
1: Berat banget, sumpah demi apapun. Kayak yang darinya kita tuh awalnya tuh kayak Allahu Akbar, ini ketemu artis loh.
0: Iya kan, kalau di radio itu kan memang orang mikirnya kayak oh kita bakal ketemu sama nanti akan ada artis, akan ada orang yang diinterview.
1: Yes.
0: Kan itu kan
1: public figure lah.
0: Public figure.
1: Benar. Itu juga menjadi salah satu apa ya? dorongan juga sih.
0: Bener. Dan trigger-trigger juga, orang kan biasanya kepengen siaran, betul, pengen ngerasain experience itu.
1: Nah gitu, itu dia. Dan itu juga bisa, semoga sih bisa menjadi inspirasi juga sih di pagi-pagi kali ini.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener. Gak gampang lo bilang halo,
1: halo, halo, halo.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Nona tuh tanya ya di emang bisa ya kak telepon? Bisa,
1: kan bisa. Kan ada nomor teleponnya di atas.
0: Nanti kita tuh biasanya ada topik gitu. Kalau jam berapa tadi?
1: Jam 8.09
0: itu kita biasanya ada topik,
1: yes,
0: yang bisa kamu ikut
1: sharing
0: di situ.
1: Betul.
0: Kalau mau telepon sekarang juga nggak apa-apa juga.
1: Aman. Kita mah telepon angkat terus.
0: Angkat yang
1: terus.
0: Penting teleponnya di nomor yang benar ya,
1: bukan
0: nomor yang salah.
1: Bukan di nomor salah. Tapi kita lanjut lagi nih. Kita sekarang kan di hari Selasa, kita ada di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Benar.
1: Dan seperti biasa di Inspirasi Pagi-Pagi kita akan
0: membahas
1: dan mengulik salah satu public figure yang menurut kita itu sangat menginspirasi.
0: Betul. Hari ini kita akan ngebahas satu sosok yang udah pasti kamu gak mungkin gak tahu lah ya sama orang ini.
1: Persis lagi kayak gitu ngomongnya.
0: Ini dia.
1: Aming. Yes.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita kita kulik soal dunia hiburan Indonesia, pasti banyak gitu kan nama-nama yang memang punya cerita dan perjalanannya masing-masing.
0: Oke.
1: Ada yang terkenal juga karena satu karya besar, terus juga ada yang harus melewati proses panjang, terus juga ada yang jatuh bangun dulu, terus juga harus ada yang keluar dari zona nyaman juga supaya bisa tetap stay di industri yang kalau kita lihat juga, ya ini adalah industri yang penuh dengan persaingan.
0: Bener banget.
1: Ya gak sih? Kalau lu gak oke, lu out.
0: Out ya.
1: Nah,
0: jadi kalau ngelihat orang-orang persaingan zaman dulu ya, dari cerita-cerita bagaimana orang akhirnya bisa fight atau bisa bertahan di industri ini, misalnya kayak mau di radio, mau di televisi,
1: yes,
0: seorang tuh mengalami atau memasuki fase yang mana audisi dulu, ya nggak sih?
1: Bener.
0: Kemudian kalau casting yang benar-benar casting ya,
1: bener,
0: film tuh nggak gampang masuknya, ya kan?
1: Betul.
0: Kalau casting film tuh ada kategori-kategorinya ya, iklan dan film, pokoknya untuk acting tuh ada kategori A, B, C gitu kan? A tuh biasanya ganteng banget,
1: yes,
0: B tuh yang B aja tapi masih oke, okay, yang C biasanya tuh secara visual mungkin kurang, ya, tapi sesuai sama kebutuhan yang dicari misalnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi semua itu sebenarnya berpotensi banget untuk bisa main film juga. Nah kalau Aming ini, kamu taunya pertama kali Aming dari mana?
1: Aku pertama kali taunya dari video klip Project Pop.
0: Oh dari Jangan Ganggu Bali.
1: Jangan Ganggu.
0: Kalau
1: disitu
0: aku mulai dari talk show dulu bersama Rina Gunawan apa yang Ruming dulu.
1: Oh iya bener,
0: nah,
1: itu juga.
0: Itu kayak pertama-tama tahu Aming.
1: Betul,
0: aku
1: betul, betul. Kayaknya itu setelah dia ini deh, setelah
0: habis dari ini ya,
1: habis dari yang video klip itu.
0: Jangan Ganggu,
1: Jangan Ganggu ya. Itu Jangan Ganggu, jangan ganggu aja, nggak usah ditambah-tambahin itunya.
0: Ganggu bancinya.
1: Gitu. Jadi Aming ini kalau aku lihat ya, apalagi dia tuh sangat terkenal ketika masuk di Extravaganza.
0: Benua, karena memang karakter di situ bermain ya.
1: Betul sekali.
0: Benar-benar.
1: Disitulah titik balik dari seorang Aming kalau aku lihat ya.
0: Betul.
1: Dia itu cemerlangnya pas di Extravaganza. Waktu itu ada Tora Sudiro, ada macam-macam lah.
0: Nikta Gina juga di Extravaganza nggak sih?
1: Extravaganza juga Nikta Gina.
0: Bener-bener,
1: tapi bener-bener dia tuh kayak di
0: ABG.
1: Iya benar.
0: Extravaganza
1: ABG. Extravaganza apa gak pagan sahabat Extravaganza ABG. Betul.
0: Nah, Aming tuh Tora.
1: Tora. Abis itu siapa lagi?
0: Istrinya Tora tuh juga.
1: Bener. Terus ada siapa lagi tuh? Aduh, siapa yang masuk lagi di prediksi itu siapa sih Pak? Yang baru jokul. Ronald Surapraja.
0: Nah,
1: bener. Gitu.
0: Sogi.
1: Terus juga ini Indra Wibowo.
0: Indra Birowo.
1: Sorry, itu yang main di film Perasuk tuh.
0: Iya, Indra Birowo.
1: Iya kan, Indra Birowo.
0: Lucu banget itu.
1: Iya, tapi ya itu tadi ya, semua juga berawal dari situ.
0: Bener.
1: Semuanya lahirnya para
0: bintang-bintang
1: tuh memang harus lahir dari sesuatu yang memang mengangkat mereka.
0: Bener. Jadi ya kan? Kayak apa ya? Apa bahasanya di? Nah, mulai lagi nih saya apa bahasa ini? Terus tiba-tiba saya Adi udah ngasih skip
1: saya. Apa sih?
0: Apa sih? Awal-awal orang tuh apa sih namanya?
1: Apa? Tari Saman. Apa nih kayak gini? Awal-awal merintis.
0: Iya, awal merintis tuh apa ya bahasanya ya?
1: Apa sih? Tolong bantu dong nih.
0: Tolong dong bantu pemirsa.
1: Gue juga enggak masuk nih.
0: Apa sih? Apa?
1: Struggle.
0: Ah, itu kan perjuangan kan, struggle.
1: Step by step. Tidak, apa nih? Ayo.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Kak Akseisa bukan? Iya, Akseisa. Akseisa. Betul.
0: Aduh, jawab dong. Apa sih pertama kali orang kalau itu kan, kan orang pertama kali ini menjajakan karir. Yep. Kemudian kan orang udah besar, udah besar, terus orang kayak flashback lagi, oh itu startnya, ibaratnya tuh startnya dari situ tuh ada bahasanya loh.
1: Kelas balik. Flashback. Minggir dong.
0: Nah itu bagi. Lamaan nih. Lagu

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Iya, yeah, terima kasih
0: Bima Sakti.
1: Bima Sakti, kamu you, adalah sayang. Man of the match.
0: Thank you.
1: Akhirnya terjawab.
0: Debut.
1: Ya ampun, gak kepikiran banget aku sampai ke situ.
0: Saya juga klunya gak beres sih ya, jadi makanya gak ada yang saya tuh kayaknya agak mulai mengalami penurunan.
1: Aduh.
0: Dalam mengingat sesuatu dan berpikir secara cepat memang setelah melahirkan. Setelah kurang tidur.
1: Agak-agak lama loadingnya ya.
0: Ya kan lemot parah ya.
1: Aduh.
0: Sahabat suara lanjut.
1: Kita balik lagi di Inspirasi Pagi-Pagi. Dan kita masih ngobrolin salah satu public figure kita.
0: Mm-mm.
1: Yaitu ada Aming. Dan kemarin kan tadi kan kita juga udah apa ya, ngobrolin soal sepak terjang dia di awal-awal gitu kan. Di awal-awal kemunculan seorang Aming ini, dia kan memang hitsnya itu di acara komedi yaitu Extravaganza yang tayang di salah satu stasiun yang ada di TV ya kan.
0: Betul.
1: Nah setelah sukses di dunia komedi nih, Aming juga mulai memperluas kemampuannya ke dunia acting. Terus juga debut filmnya itu Janji Joni tahun 2005.
0: Mm-mm.
1: Habis itu banyak tuh kemudian berbagai macam film
0: yang ada dianya.
1: Betul, kayak Get Married, Quickie Express, Doa yang Mengancam,
0: sampai ke Gundala.
1: Gundala ada gak sih dia ya?
0: Saya belum pernah nonton Gundala lagi.
1: Enggak, aku nonton. Tapi aku ingat-ingat dulu nih, ada Aming gak? Perasaan Gundala tidak ada Aming deh.
0: Coba search.
1: Kita coba search ya, kita di Gundala sure apakah ada Aming.
0: Aming menjelma menjadi siapa, terus kita tidak ternotis.
1: Aku lupa nih, Gundala Aming, apakah dia jadi villain? Oh iya bener ya.
0: Sambuadi.
1: Oh.
0: Lihat gambarnya waktu itu dia pakai kostum apa?
1: Iya bener.
0: Oh,
1: yang ini benar. Aku enggak ngeh yang dia jadi anu manusia api itu.
0: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Dan film-film yang juga hits itu yang baru-baru aja ini adalah Ghost in Cell.
0: Oh, Ghost in Cell.
1: Di situ dia emang kayak totally apa ya? Dari aktingnya itu kayak keren banget gitu loh. Karena kan di situ dia menjadi seorang salah satu psikopat.
0: Mm-mm.
1: Yang akhirnya masuk penjara, terus kayak orangnya tuh rada-rada gila gitu loh.
0: Bener.
1: Dan tuh dapat banget kalau acting-acting yang
0: tapi nah ada sempat yang lucu ya.
1: Apa tuh?
0: Waktu itu dia disangka hijrah padahal dia lagi mendalami peran.
1: Betul. Itu juga salah satu yang menurut kita keren ya.
0: Bener.
1: Maksudnya
0: cuma maksudnya ya bener juga sih. Kini orang lagi mendalami peran nih.
1: Yes.
0: Kan? Terus ditanya-tanya mulu.
1: Hmm.
0: Kok hijrah ya, hijrah ya. Dia iyain.
1: Diiyain aja sama dia.
0: Ya.
1: Udah.
0: Ya enggak apa-apa juga kan bilang kalau hijrah kenapa emang
1: ya, ya
0: kan?
1: Emang kenapa?
0: Uh-uh.
1: Siapa tahu emang benar-benar dia hijrah.
0: Bener.
1: Kita enggak tahu.
0: Diiyain sama dia terus orang bilang kayak oh ternyata enggak, bukan masalah enggak hijrahnya, emang dia lagi main film.
1: Kan di situ juga udah kelihatan kan maksudnya ya gimana ya.
0: Tapi keren.

0: waktu itu actingnya yang di situ
1: keren kan. Mm-mm. Apalagi nih yang di film terbarunya juga yang di Rumah Singgah. Di sini dia juga bermain sangat keren sekali kalau menurut aku.
0: Iya, I don't nonton Rumah Singgah.
1: Rumah Singgah, makanya ini juga harus nonton. Dan ini juga banyak banget, salah satu contoh adalah ketika dia mencoba berbagai karakter dalam film dengan genre yang berbeda. Dan karakter komedi, dari karakter A, karakter komedi sampai karakter yang lebih serius.
0: Betul.
1: Kalau dia itu emang, dia itu pengen nunjukin bahwa dia itu gak cuman bisa
0: Menampilkan satu karakter saja.
1: Tapi banyak. Tapi dia bisa menampilkan berbagai macam karakter.
0: Real actor.
1: Betul.
0: Ada yang dari Sampit, kita sapa dulu.
1: Halo.
0: Ada Arka.
1: Dari Arka. Bener. Mulai mau Sampit tetap mendengarkan Iswara. Terbaik kamu memang.
0: Terbaik.
1: Kamu mau request lagu apa?
0: Serana kayaknya.
1: Serana.
0: Dari
1: okay.
0: For Revenge-nya ditunggu.
1: Dari For Revenge. Kita ya, puterin spesial buat kamu yang dari Sampit.
0: Bener.
1: Keren banget. Thank you ya udah nonton kita live di TikTok.
0: Betul.
1: Dan juga dengerin kita di Iswara Banjarmasin. Dan kalau ngomongin Aming emang gak ada habisnya ya.
0: Penghargaannya juga banyak ya.
1: Penghargaannya juga banyak banget gitu kan. Best actor apa segala macam udah dia sabet semuanya. Dan ada juga apa ya? Kalau dia tuh emang orangnya apa adanya gitu loh. Ketika dia berada di sebuah talk show, event podcast, dia Amingnya seperti itu gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi keren gitu loh. Ada tuh kamu lihat yang dia di Vindes, yang dia lagi ngobrol tuh, dia mau nangis, tiba-tiba dikasih sama Desta gorengan. Itu patah banget, patahnya kenapa harus kesini sih katanya gitu. Dan dimakan lagi sama dia, sama cabai-cabainya. Gila gak tuh, keren emang.
0: Aduh keren banget ya. Aduh, emang kalau bisa kita bisa podcast sama orang-orang yang memang memiliki segudang pengalaman, segudang cerita tuh seru ya.
1: Apalagi cerita yang memang benar-benar tahu how to deliver sebuah pertanyaan.
0: Bener,
1: ya kan, gak cuman yang as, gak cuman yang asbun doang.
0: Oh iya sih.
1: Iya kan, yang ujung-ujungnya malah bikin
0: Asbun kalau lucu masih mending.
1: Asbun kalau lucu masih mending, tapi Asbun tapi malah jadinya cringe, jadinya aneh juga.
0: Jadinya bingung hostnya ya.
1: Iya. Kamu sebenarnya bisa ngasih jawaban yang benar apa enggak gitu.
0: Benar atau salah ya?
1: Benar. Jadi mengingatkan aku sama sesuatu ya.
0: Tapi kita pasti ini ya. Kita setiap orang pasti punya kenangan tersendiri terhadap personanya Aming ya. Ada yang sukanya dimain di sini, ada yang suka main di sini, ada yang suka dia sebagai host, ada yang suka dia sebagai aktor, tapi kayaknya sekarang lagi aktor banget.
1: Bener. Aku sempat menemukan di mana melihat di mana di titik Aming ini yang benar-benar kayaknya dia lagi enggak ada banget nih. Ada enggak di fase seperti itu kan yang di mana dia kosong banget nih
0: kosong maksudnya. Banget. Dan kosong kayaknya banget. apa sengaja dikosongin atau memang gimana, kayaknya sengaja sih.
1: Dan tiba-tiba muncul ke permukaan dengan aku adalah Aming yang
0: betul
1: sekarang.
0: Nah, kalau itu kan kalau tadi saya ngomongnya debut. Kalau yang tiba-tiba muncul berarti apa dia? Comeback.
1: Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Selamat sampai sini ya.
1: Selamat.

0: give it.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Olivia Rodrigo, good for you.
1: Good for you, bagus buat kamu, sahabat suara.
0: Mbak siapa namanya?
1: Mbak siapa namanya? Kamu siapa namanya?
0: Namaku Aksesa.
1: Mbak siapa namanya?
0: Kayak lagi di mana ya? Kayak lagi di department store ya, Mbak?
1: Aku nggak ditanya ini namanya siapa. Aku perkenalkan diri deh. Aku Ardian Kama. Salam kenal Kema. Ini Kema udah sering dengerin Iswara atau gimana?
0: Ini apa Kema yang sama dengan Kema yang kita ketahui? Ya tapi nama Emma banyak.
1: Emma banyak. Oke, sahabat suara, kita masih di Inspirasi pagi-pagi.
0: Betul, kita ngomongin tentang sosok Aming.
1: Yes, ya. Betul sekali. Dan sahabat suara, Aming ini luar biasa banget dengan menunjukkan bahwa dia itu bisa bertahan di industri kreatif.
0: Yos.
1: Itu ternyata memang membutuhkan lebih dari sekedar, bukan hanya sekedar popularitas. Cuman selain itu juga harus ada kemauan buat belajar, coba-coba hal baru. Bener. Dan yang pasti juga menerima tantangan.
0: Bener, apalagi ya beberapa aktor juga ya, kalau namanya memainkan sebuah film tuh butuh waktu untuk mendalami karakter, bahkan untuk melepaskan karakter itu juga.
1: Betul, itulah kadang yang ada yang kebawa loh.
0: Bener.
1: Ada yang kebawa, aduh. Bener. Aku ada tuh yang, ada sempat nonton satu film. Film dia tuh based on true story kayaknya kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi filmnya itu film Cina. Mm-mm. Dari Cina yang dia memerankan orang yang izin ya berkebutuhan khusus.
0: Oke.
1: Wah, di situ dia sampai kebawa tuh katanya. Dan emang seorang ini ya seorang aktor ataupun aktris itu kalau misalkan ingin memerankan sebuah film, mereka kadang harus riset dulu.
0: Benar.
1: Iya nggak sih? Kayak contoh, kayak misalkan memerankan orang gila, mereka harus tahu kayak gimana orang gila itu.
0: Sekiranya bukan digila-gilain.
1: Bukan digila-gilain.
0: Tapi benar-benar menjadi gitu loh.
1: Karena itu yang menjadi salah satu masterpiece dari seorang aktor. Ketika orang amazed dengan actingnya. Dan bisa membawa sebuah peran itu.
0: Betul.
1: Dituangkan ke sebuah film.
0: Betul.
1: Yang benar-benar kita ngeliat, wah gila orang ini emang benar-benar totalitas banget. Sama seperti halnya yang dilakukan sama Aming gitu.
0: Bener.
1: Kan ketika dia disuruh memerankan sebagai seorang yang memang di film Ghost in Cell itu kan kalau kamu nonton tuh sahabat suara, kamu juga udah bisa nonton itu di platform Netflix ya.
0: Netflix bisa.
1: Udah bisa juga nonton kalau kamu yang gak sempet kemarin nonton di bioskop. Di situ kan memang apa ya, karakter seorang Aming itu kuat banget. Bener. Gitu loh. Kayak yang dia bisa mengolah si apa ya, si karakternya ini menjadi bener-bener apa yang orang inginkan gitu.
0: Lebih
1: loh.
0: Hidup lagi gitu.
1: Yes, betul sekali.
0: Dan di situ maksudnya kan di gapruk ya atau disandingkan juga dengan karakter-karakter lain yang sebelumnya sudah populer.
1: Betul.
0: Misalkan kan ada siapa-siapa aja tuh.
1: Ada Abimana. Habis itu ada Tora.
0: Ada Tora.
1: Ada siapa lagi? Ada ini. Si Smash. Aduh, Morgan.
0: Morgan si Smash. Udah paling dia duluan yang keluar dari Smash ya. Dismesin lagi.
1: Bener. Morgan. Ada Morgan, ada macam-macam lah.
0: Betul.
1: Di situ.
0: Betul. Ghost in Cell gitu.
1: Kamu udah nonton belum?
0: Aku kebetulan belum nonton. Belum ada kesempatan untuk menonton.
1: Tapi di situ tuh memang rada-rada agak gore sih.
0: Maksudnya Agen Kim aja baru 3 episode ini.
1: Tapi Agen Kim seru kan?
0: Seru sih.
1: Seru kan?
0: Opo rada ngantuk karena harus tidur, bukan masalah filmnya bikin ngantuk nih. Emang ngantuk banget.
1: Emang ngantuk banget ya. Emang faktor udah enggak bisa dibohongin, guys. Udah di musim-musim yang memang kita enggak bisa nonton. Wah, aku ingin menonton film sampai selesai, 10 menit kemudian tertidur.
0: Gitu. Ada yang merasakan yang sama? Apakah usia kita sama?
1: Tapi itu udah 30 up pasti kayak
0: bener,
1: gitu. Gak tahu juga kenapa ya.
0: Bener. Emang udah bawaan aja kayak gitu ya.
1: Kayaknya kita harus banyak-banyak berolahraga deh.
0: Itu yang paling penting kayaknya. Gula darah naik terus kayaknya deh.
1: Makanan boleh dijaga, tapi kalau kamu tidak olahraga sama juga bohong, guys.
0: Kalau dulu kata Raditya Dika, Abis makan ya itu kepengen tidur kan. Terus sekarang tuh abis buang air, capek banget, belum makannya. Ngantuk banget.
1: Lama duduk tuh.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Kalau di Indonesia tuh ya jokesnya tuh yang paling populer di kolom komentar. Misalnya ini ada idol group dari Indonesia. Kalian harus tahu ini tuh dulu setara Super Junior kayak gitu.
1: Izin. Nggak bisa disetarain dong. Izin. Mohon maaf banget nih. Saya sebagai seorang yang suka dengan K-pop nggak bisa gitu dong.
0: Dia mau iniin Gen Alpha. Gen Alpha yang belum tahu
1: nggak bisa.
0: Ya. Ini setara.
1: Nggak bisa.
0: Aduh,
1: izin. Karena ya udah keduluan sama
0: benar
1: mereka.
0: Betul. Sama kiprahnya juga ya untuk idol Indonesia. Please banget kalau mau bikin lagi eksistensi dan konsistensinya please ya.
1: Itu benar.
0: Jangan gampang menyerah. Dikit-dikit bubar.
1: Dikit-dikit bubar, tinggal ada yang keluar. Padahal aku tuh kemarin berharap banget loh Unity itu mereka tetap
0: as a group
1: 9 gitu kan. Sekarang kan membernya kalau enggak ya?
0: tinggal 5.
1: Nah, yang 4 udah masing-masing tuh.
0: Nah, ayo yang 5.
1: Nona, kita kan sekarang berharap dengan Nona nih.
0: Nona ya.
1: Nona walaupun sebenarnya pasarnya juga kayaknya bukan di
0: Indonesia
1: ya, tapi lebih ke internasional kan.
0: Harapannya juga sih dengan agensi yang lebih besar lah.
1: Betul, ya, tapi juga kita terbukti ini nih dengan salah satu anak bangsa Indonesia juga kayak Carmen kemarin menjadi salah satu
0: best member
1: yang juga apa ya sebagai member non Korea yang memang berprestasi sampai mereka sampai dia kan mendapatkan ini ya penghargaan. Kan. Nah, itu juga
0: kata memang prestasi yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Ya. Karena dia kan bukan orang Korea.
1: Betul. Dan memang kalau di Korea ini kita ngomongin Korea sedikit karena memang di Korea itu agensi-agensi yang memang top itu ada Big Four yang memang benar-benar kalau ketika kamu masuk di situ insyaallah kamu akan terkenal. Enggak, bukan berarti disclaimer dulu, bukan berarti yang di luar itu.
0: Tapi mungkin ini kan ada juga nih adik-adik kita
1: yes
0: yang sudah mulai bermimpi menjadi K-pop idol.
1: Betul.
0: Kayaknya ketika mendapatkan tawaran jangan cuma asal dari Korea aja enggak sih?
1: Betul.
0: Harus dilihat agensinya siapa dulu.
1: Kadang kita juga harus lihat ada lagi istilahnya tuh agensinya namanya apa? Buat yang sebutan yang
0: betul
1: yang nugu. Nah, agensi nugu.
0: Nugu tuh apa nih maksudnya?
1: Nugu tuh siapa?
0: Oh, siapa?
1: Iya benar.
0: Oh, benar-benar.
1: Wah, ini nugu agensi nih gitu.
0: Jadi harus dilihat dulu.
1: Itu istilah ya, istilah nugu.
0: Karena membernya Nona yang namanya Christy itu udah sering kali juga ditawarin ya, baik dari Indonesia dan luar. Baru kali ini dia mau terima yang dari 88 Rising.
1: Yes.
0: Karena dia ngelihat juga track record.
1: Betul.
0: Terus siapa aja yang pernah diproduce
1: gitu. Nah,
0: itu penting deh daripada nanti kita luntang-lantung ya.
1: Nah, pinter juga tuh si Carmen bisa bertahan. Aku juga menurutku luar biasa banget. Dia bisa bertahan di SM Entertainment yang menurut aku juga persaingannya ketat di situ.
0: Dan lolos ya.
1: Dan lolos. Terus juga katanya dengar-dengar di YG ada lagi tuh cowok katanya.
0: Dari kita.
1: Dari
0: Indonesia
1: trainee. Katanya akan didebutin juga. Gak tahu sih.
0: Betul.
1: Yang pasti tuh ada 4 yang paling oke menurut aku ada SM Entertainment, JYP, YG, sama Hype Label.
0: Betul.
1: Nah, Hype Label ini yang banyak nih.
0: Yang banyak ya.
1: Hype Label tuh ada Big Hit,
0: oh, yeah,
1: ada Believe, ada Pledis, terus juga ada Source, ada apa lagi ya? Macam-macam, ada Adore.
0: Betul.
1: Terus juga si Zico itu juga masuk di situ. Ah, kamu
0: bener.
1: Pasti bingung ya.
0: Aku bingung kalau langsung kayak begitu, jangan langsung berapa SKS gitu di satu-satu.
1: Betul, tapi itu kata Muhammad Abe idol J-pop juga gak ada matinya. Bener.
0: Aduh,
1: aku setuju kalau itu.
0: Aduh, ini tanahnya udah punya ini lagi ya kalau J-pop tuh ya.
1: J-pop banyak, ada BE:FIRST, EXIL Tribe, AKB48.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi? Macam-macam.
0: Ya ayo dong semangat lagi Indonesia. Saya Indonesia yang mau jadi K-pop idol yuk, semangat yuk.
1: Iya, ya, kamu kan pasti bisa.
0: Tapi kalau memang pengen menciptakan idol group dari Indonesia, yuk cari ininya yuk gitu.
1: Make a quality.
0: Ya, sama identitasnya ya.
1: Yes, identitas maksudnya itu penting.
0: Benar.
1: Karena kalau ketika kita sesuatu
0: langsung dikodein.
1: Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Abis ini kita bakalan dikirim salam.
0: Yes, jadi kemana-mana. Tetap bersama Ardi dan Aksesa.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Salamnya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita langsung buka Kirim Salam aja,
1: yes,
0: ya.
1: Kirim salam langsung aja sahabat suara di 0811 1993901. Buat kamu yang pengen kirim salam, siapkan sekarang juga biar kita bacain sekarang juga.
0: Baduang.
1: Ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: I'm like...

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Hai.
1: Hai.
0: Sahabat Suara.
1: Sahabat Suara, masih bersama Ardian Kamal dan juga Aksesa Putri.
0: Udah lihat di sosmed kita dengan formasi-formasi baru kita.
1: Betul. Oke. Tentunya sekarang Ardian Kama sudah menemani kamu di suara seru, terus juga nanti di
0: suara santai
1: ada Rama dan juga Adi
0: dan
1: juga ada di nongkrong bareng. Nongkrong malam-malam
0: itu bareng sama Hirzan Anggoro.
1: Betul sekali.
0: Ya mau curhat-curhat, mau sapa-sapa mantan sama Hirzan tuh.
1: Nah, itu dia. Spesial-spesial.
0: Spesial malam-malam.
1: Menggatuk-gatuk mantan. Atau kamu sebenarnya mantannya?
0: Itu adalah timing yang pas. Gabung di malam-malam jam-jam rawan kan. Makanya kita sekarang ada malam-malam lagi sahabat
1: itu,
0: suara ya.
1: Itu Hirjan tuh banyak mantannya tuh. Siapa tahu ada yang nyerang nanti.
0: Iya kan, maksudnya itu saatnya kan dia sendiri.
1: Iya, sikat aja.
0: Sikatnya kita dukung kok dari kita rumah. Sampai kan unek-unek mau disapa mantan. Ternyata yang nelpon mantan dia semua ya.
1: Oh.
0: Wah gila sih tuh.
1: Keren kan? Coba deh sekali-sekali.
0: Kita create. kita yang hubungin ternyata. Hubungan.
1: Aduh, tapi sahabat suara, ini kan udah jam-jam 10:30 ya. Udah kayaknya mulai. Kamu juga kayaknya udah mulai hektik dengan Betul. Kerjaan kamu.
0: Matahari juga udah naik pol nih.
1: Betul. Walaupun asap kayaknya nggak terlihat, tapi baunya masih ada.
0: Masih.
1: Ya berarti ya. Memang kondisi udara kita memang lagi nggak oke
0: kurang
1: nih.
0: Kurang bagus ya sahabat
1: Betul.
0: Suara.
1: Betul.
0: Ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin berkurang.
1: Amin.
0: Ya mungkin salam ayo boleh ya.
1: Yes.
0: 0819993309.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nggak boleh kelupaan, kita akan mengumumkan
1: betul
0: pemenang yang giveaway.
1: Yang tadi juga udah gabung di Ngobras dengan cerita-ceritanya yang luar biasa sekali. Dan yang pasti kita ingin mengumumkan dua pemenang yang akan mendapatkan masing-masing dua tiket untuk nonton film Rumah Singgah. Dan selamat kepada Kak Galang dan juga Kak Desti.
0: Untuk tiketnya bisa diambil langsung ya.
1: Boleh WA kita dulu di 0811 99 33 901. Jangan lupa juga disertakan nama kamu dan juga nama Instagram kamu, biar bisa nanti kita mention juga di sosial media kita ya.
0: Jadi kamu telepon sini dulu, kita nanti janjian COD.
1: Asik COD nih ceritanya nih. Enggak dong. Langsung ambil ke kantor aja nanti ya.
0: Benar.
1: Yes. Dan yang pasti sahabat suara, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru bersama Ardian Kamar dan juga Aksesa Putri.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku.

0: Caramel Light Stance. Ini sih Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Deh.
1: Yeah.
0: Ya, sahabat suara, hari demi hari telah kita lalui bersama bulan September ini.
1: Betul, ini menjadi awal yang luar biasa. Bener di bulan September, banget. Ya kan? Jadi yang pasti buat kamu tetap semangat sahabat suara di awal September kali ini. Semoga September ini bisa membawa keceriaan buat kamu.
0: Betul banget.
1: Tapi ngomong-ngomong, di bulan September awal-awal bulan ini kayaknya kita kayak lebih enak aja tuh kalau ngobrolin sesuatu yang berbau masih tetap dengan suasana masa lalu kayaknya.
0: Masa lalu. Kita kalau misalkan dikirim salam kudu flashback ke masa-masa.
1: Betul.
0: Dulu.
1: Biar lebih enak aja ya. Biar memorinya tuh tetap ada gitu.
0: Bener. Kan. Tapi kalau masa lalu kamu paling inget tuh tentang apa? Kalau aku tentang nonton sinetron.
1: Kamu sinetron ya?
0: Sinetron. Sebenarnya enggak ngerti ya yang ditonton apa. Cuman kayak udah kayak jadi kebiasaan aja nyetel TV adanya sinetron gitu.
1: Karena dulu mungkin karena kita itu enggak ada yang kalau sekarang kan udah macam-macam.
0: Variatif tuh. Amat.
1: Variatif bener. Banget. Kadang kita kalau misalkan pengen nonton sesuatu udah bisa di platform sini.
0: Benar.
1: Platform situ.
0: Betul.
1: Iya kan. Terus betul, apalagi betul. Juga dengan ada short drama.

0: Short drama.
1: Nah, itu juga bener. Orang-orang pada suka nonton itu kan. Bener. Tapi kalau dulu sinetron itu menjadi salah satu hiburan kita.
0: Benar. Bahkan
1: even ceritanya walaupun sosok
0: nah,
1: aja.
0: Nah, kita ngomongin sinetron aja ya, Dik. Maksudnya gini, sinetron tuh kan berepisode-episode ya.
1: Benar.
0: Kalau di kita tuh bisa aduh berapa season ya?
1: Ada yang sampai episode-nya tuh kalau enggak salah Cinta Fitri
0: tebus ribuan episode kan.
1: Ribuan episode. Dari season 1 sampai season berapa tuh?
0: Sampai akhirnya semuanya pada jadi cinta lokasi di situ ya.
1: Betul lagi. Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Karena intensitas ketemunya kan hampir setiap hari. Mereka tuh berarti kan kalau misalkan episode-nya ribuan, berarti mereka itu produksinya juga harusnya setiap hari dong.
0: Betul. Nah, saya pikir sinetron tuh udah enggak diminati di era-era sekarang. Ternyata sangat diminati masihan.
1: Masih loh.
0: Masih banget. Banyak orang yang masih nonton TV juga ternyata.
1: Apalagi kan izin nih, disclaimer juga, bukan maksudnya kita membeda-bedakan, tapi kadang kebanyakan yang nonton TV itu adalah para
0: usia nih kayaknya nih mainannya.
1: Para boomer.
0: Iya, usia di atas.
1: Betul.
0: 40 tahun.
1: Yang benar-benar yang mereka even orang tua aku sendiri, kayaknya kalau disuruh nonton film, dia lebih suka nonton sinetron.
0: Bener.
1: Dibanding nonton film.
0: Bener. Walaupun ceritanya udah rada gak masuk akal nih.
1: Tapi tetap suka.
0: Tetap suka, tetap oke, tetap into sama pemerannya.
1: Dan tetap gerundum-gerundum.
0: Dah. Masa nangka itu kisahnya? Hah, masa sih Anu yang kayak
1: kenapa inya kayak itu? Nah, iya Am ditangkap Am. Nah, iya Am. Bah, ya kalau ketahuan lo.
0: Apa jurunda aja?
1: Jurunda lo, jar. Aku masih kadang suka dengan respon-respon
0: seperti itu. Respon-respon organik.
1: Respon-respon yang memang benar-benar spontanitas langsung keluar.
0: Ya, kan? Ya. Tapi memang benar banget ya. Kemarin kan ada salah satu stasiun TV juga yang mengadakan sebuah acara hut seperti itu. Dan menghadirkan bintang dari sinetron yang ada dalam stasiun tersebut.
1: Betul.
0: Ya. Orang-orang nih macam-macam nih, yang di TikTok komentarnya begini, yang di Instagram komentarnya begini. Itu ada dua hal yang kayak, ah kok begini sih gitu ya. Yang satunya justru, makasih banget ya stasiun TV, kamu udah benar-benar real mewujudkan mimpi kita.
1: Betul.
0: Ya mau gimana lagi, memang masih banyak peminatnya dan mereka masih seru dengan itu.
1: Tapi kalau jujur nih, aku pengen nanya sama kamu. Kamu masih nonton TV enggak? Maksudnya aku secara bukan kalau nonton TV, of course kita semua nonton TV. Cuma maksudku kamu nonton channel-channel TV enggak pasti?
0: Aku enggak, bukan sosok enggak ini ya. Karena yang biasa nonton memang itu mama.
1: Iya.
0: Yeah. Yang kayak acara talk show tapi kita kebanyakannya. Nah, aku udah enggak sempat lagi kayak pagi udah kesini kan. Pulang anak aku belum boleh nonton TV kan.
1: Yes.
0: Nah, jadi udah enggak deh akhirnya.
1: Enggak ya.
0: Enggak terpantau. Jadi apa yang di TV itu cuma dipantau lewat sosmednya stasiun TV, ngerti gak?
1: Betul. Paling at the moment kayak program-programnya aja sih yang panggilnya aku nonton.
0: Bener.
1: Contoh yang program Lapor Pak.
0: Bener. Komedi-komedia.
1: Kalau misalnya kita nggak sempat karena Lapor Pak malam ya.
0: Bener.
1: Kalau kita tiba-tiba kita ngantuk kan, otomatis kita buka apa?
0: Buka
1: Channel YouTube.
0: Itu mau apa? Mau tentang binatang, hewan ada. Mau tentang kehidupan ada. Nah. Tentang keuangan ada juga di
1: situ. Semuanya. Karena itu tadi, zaman dulu kan udah beda.
0: Bener banget.
1: Tapi televisi juga tetap harus
0: ada. Tetap masih punya pasar masing-masing.
1: Betul.
0: Ya. Keren lah pokoknya mah.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya enggak nanggung-nanggung
4: dari Wings Food.
5: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
6: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
5: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
7: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
6: Sorry.
7: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
6: Grrr, beneran fresh loh.
7: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
4: Badan seger bugar. Grrr.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Yep.
0: Masalah selera humor nih ya.
1: Selera humor.
0: Bener. Setiap orang punya selera humor yang berbeda-beda.
1: Iya dong.
0: Ada di range yang segini orang udah ketawa.
1: Ada di range yang upper orang juga udah ketawa. Ketawa.
0: Ada yang gak ngerti dari atas sampai
1: dari atas sampai bawah ada yang bengong. Terus juga ada tipe-tipe yang ketika kita contoh ya. Kemarin aku nemuin di show Radit.
0: Oh.
1: Aku saat itu nonton.
0: Nonton.
1: Wih, di belakang gue demol. Gue udah tahu nih jokesnya nih pasti gini-gini.
0: Aduh, kesel banget enggak sih kalau ada yang kayak gitu, tapi sebenarnya
1: aku sampai jujur rasa.
0: Gengges di
1: aku cengangi. Aku lawan Sandi ku cengangi berdua.
0: Gitu ya?
1: Cengangi. Sampai pas terakhir, boleh nih kombut lawan Radit jar kok. Sahuti kayak itu sumpah lawan Sandi. Terdiam orangnya.
0: Berisik ya, berisik.
1: Kita tuh nonton, aku tuh bayar gasan nonton.
0: Betul.
1: Semuanya pun diem.
0: Kan betul, ada yang komen, betul.
1: Tuh kayak, izin ya lebih kayak, aduh, Ikam tuh hendak menampilkan bahwa Ikam tuh apa tahu asli segalanya kan.
0: Iya.
1: Aku kadang kesel kayak gitu.
0: Iya sih.
1: Kan jadi sama pasangannya.
0: Bener, ya, bener, jadi, bener. Mungkin dia kayak, oh, aku udah tahu nih. Mereka oh, mungkin show, wah, show off ke pacarnya kali iya, ya.
1: Ini jokesnya ini, wah, ilo. Sumpah aku sautnya pas tengah-tengah Mbah Tupang.
0: Kesel ya.
1: Aku di Sandi. Bukan gue sauti. Wih, ibu jur tuh jarakku. Bujur akan sama sekali. Tatap pinya. Kok kira ini paham.
0: Kok berpaham. Ternyata gak nyampe juga di dia. Wah kacau sih. Tapi emang gitu ya sahabat suara. Kalau misalnya kita lagi nonton show, nonton film, udah tahu ataupun belumnya kan yang nonton banyak ya. Misalnya semua orang pengen dapat experience yang nyaman lah saat menonton. Kalau emang udah tahu, gak usah nonton.
1: Gak usah nonton. Gak usah kayak kamu kemarin juga ada kejadian nonton Insidious.
0: Benar.
1: Ada sepasang remaja.
0: Remaja, sejoli enggak?
1: Sejoli. Dua-duanya tutup muka, Sa.
0: Kenapa?
1: Terus, aku takut, sayang. Aku juga takut. Ketemu takut. Ah, gitu. Balu hantunya muncul. Hantunya belum muncul.
0: Sabar, sabar. Tapi jadi anu ya, gengges gitu ya, jadinya ya, maksudnya. Ya Allah,
1: itu sudah nyang, Mbak. Anu apa nih menyalai HP?
0: Tarang mana kah?
1: Jadi kayak maksudnya kayak apa lah?
0: Maksudnya kayak di apa ya? Kita nonton enggak tahu ya. Mungkin masih banyak orang yang mungkin belum paham kali ya. Kayak tata tertib nonton.
1: Kalau gitu diumumin ya, udah dibilangin juga. Tapi balik lagi ke sensor.
0: Sampai pernah tuh waktu itu ada film. Ada film iya yang Vino Gebastian itu apa? Ghost in Cell juga ya? Eh bukan Ghost in Cell.
1: Apa?
0: Sorry bukan. Saya lupa filmnya apa.
1: Ini Miracle in Cell number 7.
0: Miracle itu kan.
1: Nah, harusnya kan kita mewing-mewing ya. Kita harusnya kan dapat sedihnya tuh.
0: Nah, dia itu sebenarnya jadi enggak dapat sedih karena apa? Karena di tengah-tengah dia nyalain handphone terang banget. Mau shoot dia nangis, ngerti enggak?
1: Oh my god.
0: Terus sama teman aku, ada teman aku bawa teman namanya Sally. Ketarangan. Jadi kayak tuinya.
1: Ya lo.
0: Emosi.
1: Eh, ada loh. Ada loh. Kemarin juga aku nonton film. Ini bervideo callan dari awal sampai habis.
0: Lah.
1: Bevideo callan maksudnya tuh supaya kita sama-sama nonton bareng yuk ya. Even kamu gak di sini, aku pengen kamu tetap hadir.
0: Tapi please.
1: Tapi please yeah. Banar Ikam tuh ya Allah itu di bawah. Aku mau nikah mana bevideo callan kamu di A tuh nah.
0: Gengges mata, gengges kuping.
1: Ih, aku kamu di A situ kamu duduk ada apa-apa. Ini masalahnya kamu di bawah, kami di atas nih. Silau.
0: Nah, tapi itulah ya kita selalu Allah hidup Allah bertemu dengan orang-orang yang unik. Loh, ya.
1: Tiba-tiba kan jadi marah-marah.
0: Iya, enggak apa-apa. Ini masih pagi. Asal jangan malam aja. Kalau malam kan kebawa tidur enggak enak. Nah, habis itu kebawa bisa jalan-jalan.
1: Iya.
0: Betul. Udah dulu ya sahabat suara. Makasih banyak ya udah dengerin kita ya.
1: Besok tentunya kita masih akan terus menemani kamu.
0: Kita bombardirkan
1: kita
0: lagi besok.
1: Bombardirkan lagi
0: hari-hari kamu.
1: Kita akan seru-seruan, kita akan happy-happyan semuanya.
0: Betul.
1: Semoga semuanya terhibur dan nanti kita balik lagi ya.
0: Oke, okay, sampai ketemu lagi. Tetap dengerin di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Go, go, go. sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di 10 lagu baru Suara Banjarmasin, kembali Hirzan temenin lagi ya. Dari lagu yang pertama sampai lagu kelima, ini dia.
6: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa.
5: Kita buka dulu untuk review di lagu pertama, ada Budi Doremi, musisi yang cukup produktif juga ya, walaupun juga udah tidak muda lagi, tapi Budi Doremi semangat mudanya terus hadir untuk merilis single-single terbarunya yang berjudul Cinta Diri Sendiri.

Kali ini Bunga Citra Lestari ngajakin Joss Flo untuk membawakan lagu terbarunya. Tapi ini bukan yang terpesona, itu bukan yang Sahabat Suara ya. Tapi ini terpesona dari Bunga Citra Lestari dan juga Joss Flo.

0: Sahabat Suara yang mungkin hari ini berulang tahun nih Sahabat Suara. Project Pop bikin single buat kamu nih. Selamat birthday. Itu dia 5 lagu pertama di sebelum lagu baru-baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Benar-benar. Bentar, Pak.

95,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang kita ada di lagu yang ke-6 sampai ke-10 untuk reviewnya terlebih dahulu. Jadi buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang ke-6

Kali ini kita mendengarkan lagu terbaru dari Vanessa Z, di mana Vanessa Z ini merilis single terbarunya untuk kamu yang mungkin saja baru mengalami perpisahan menjauh dari Vanessa Z.

Angka 7 nih sahabat suara, kali ini ada Vintonic ya, dimana band ini memang sudah lahir sejak tahun 2019, lalu tetap merilis single-single terbarunya, dan beberapa waktu lalu juga sempat berkolaborasi dengan musisi Indonesia juga yaitu Teza ya, bersama Kak Teza, dan kali ini di lagu terbarunya berjudul Di Garis Senja.

Kemarin lagunya Pamungkas ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Kali ini Pamungkas tidak mau tenggelam dengan kehypan itu, langsung merilis single terbarunya yang berjudul

0: lagu terakhir ini lagu dari anak Kang Sule ya, adik dari Rizky Febian, itu Rizwan Fadilah, menunjukkan taringnya memang mencintai dunia musik dan mengikuti jejak sang kakak. Di lagu yang 10 ini dia, Kecintaan. Itu dia sahabat suara, 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Langsung aja nih, sambil menemani aktivitas siang kamu, mungkin lagi ngejar deadline, atau mungkin lagi nyari-nyari tempat untuk makan siang, mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin, lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fahiro, sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

juga semuda tanggalnya sahabat suara, atau justru sudah kembali merana. Kita nikmati aja hari ini ya, pastinya ditemenin sama lagu-lagu enak, yang pusing-pusing digeser dulu pusingnya, kita refreshing. Satu lagu dari tangga dengan kesempatan kedua udah ngantri di 10 lagu keren, bakal nemenin kamu. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, dimainkan sebentar lagi. Abis seran dulu ya, mau mulai perjumpaan kita dengan Nothing Lasts Forever.

Sheryl Senavia, siapa yang suruh jatuh cinta? Barengan sama Farah yang masih nemenin di Iswara. Gak cuma on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan di TikTok bisa langsung melipir ke iswara.network ya. Tadi kalau judul lagunya Sheryl Senavia, siapa yang suruh jatuh cinta? Kalau pertanyaan netizen kepada orang-orang yang ngebakar hutan, siapa yang suruh dibakar tuh hutannya? Kira-kira apakah jawaban akan kita temukan, sahabat suara, atau justru akan seperti biasa, angin lalu? Tapi semoga aja bisa ada lah ya hasilnya. Jadi kita bisa lebih tenang lagi berkegiatan. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, satu lagu dari Hindia dulu ya, Everything You Are, enjoy! Enjoy!

0: was the rain. Semoga dia bahagia bareng sama Farah. Dan satu lagu tadi sekaligus menutup 10 lagu keren. Namun kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Dan semoga kamu bahagia juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang sudah diputarkan juga, sambil menikmati hari Selasa ini ya, dimana awal bulan. Mungkin banyak rencana-rencana yang sudah makin dekat dengan harinya. Semoga semua berjalan dengan lancar juga sahabat suara. Tapi yang paling penting harus menjaga kesehatan ya, karena di kondisi sekarang tuh kitanya udah ngerasa udah maksimal banget nih ngejaga kesehatan, tapi lingkungan kita kayaknya memaparkan hal-hal yang bisa berpotensi bikin kita jadi gak sehat. Makanya harus double banget ya sekarang. Pokoknya stay safe dimanapun sahabat suara berada ya. Sambil lanjut lagi nemenin kamu, bakal ada lagu dari Coklat dengan Luka Lama dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah.

0: Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Live Experience, juga didukung oleh
1: sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
0: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan mungkin judul lagu Randy barusan yang bagian kata laranya tuh relate banget ya sama saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan itu yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan sampai hari ini isunya, bahkan bukan isunya, kejadiannya masih ada, situasinya juga makin memanas, bisa dibilang seperti itu sahabat suara. Gimana enggak, karena ternyata beberapa orang ya, kalau kita ngecek deh di taman sosial media, terutama kalau saya ngeceknya di Threads, itu ada yang membagikan juga tangkapan layar dari CCTV warga gitu ya, di tanggal 31 Agustus kemarin, bahwa ternyata kebakaran hutan yang terjadi itu gak semata-mata karena cuaca, tapi memang ada orang, oknum yang melakukan pembakaran itu gitu loh. Kemudian karena cuacanya panas, jadi makinlah tuh apinya membara gitu. Ini ada beberapa sahabat suara juga yang bergabung di TikTok ya. Kebetulan masing-masing dari sahabat suara yang gabung nih, beberapa diantaranya tuh berlokasi atau tempat tinggalnya di daerah Kalimantan. Tadi ada juga Aulia yang minta doanya gitu ya, supaya bisa cepat reda di sana, teratasi juga gitu. Karena katanya asapnya udah mulai masuk ke dalam rumah, jadi dampaknya sesak, terus matanya juga perih. Ya iyalah ya, kita gak usah ngomongin asap kebakaran hutan. Kalau ada orang nabun aja kita udah kesel banget sahabat suara, ya gak sih? Bahkan kita bisa sampai batuk-batuk karena asap nabun. Ini hutan yang sebegitu luasnya terbakar gitu loh, gimana gak berdampak ke semuanya, ke kesehatan terutama ya. Dan ada beberapa juga informasi yang kemarin saya baca ya, kalau dari negara tetangga yang terdampak asapnya ke mereka gitu atas kebakaran hutan yang di Indonesia, mereka tuh banyak sekali mengambil keputusan seperti misalkan sekolah itu daring jadi online aja, karena memang metode itu kan kita sudah lakukan pada saat COVID ya, artinya pilihan untuk daring tuh ada, jadi gak memaksakan untuk tetap hadir tuh anak-anak sekolahnya, apalagi masih kecil gitu, mereka harus berhadapan dengan asap yang sebegitu tebal, harus berjalan menuju sekolahnya. Jadi harusnya, bukan harusnya, mungkin baiknya pemerintah kita bisa melihat lagi ke arah situ gitu ya, gak sih sahabat suara? Ada kebijakan-kebijakan yang diambil tapi yang bijak gitu, yang bijak kebijakannya. Kalaupun memang situasinya tidak memungkinkan, lebih baik kan, terutama ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Kalimantan dan sekitarnya, itu ya bu daring aja, gak usah dipaksain. Emang pada ngejar apa sih sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: kayak gini.
1: Sisit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
1: Betul.
3: Aduh.
2: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
1: diam.
3: Di tim elu.
1: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
3: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
2: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hei, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau sekedar sapa-sapa aja gitu kan, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014. Kita japrian di WhatsApp Suara. Atau kalau mau yapping ke TikTok juga bisa, sambil senang-senang ataupun juga mau curhat bisa ya, langsung aja menuju ke isuara.network.
2: Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh.
0: Ya, biarkan aku menjaga perasaanmu siang hari ini, sahabat Suara ya, agar tetap bahagia, agar tetap on track gitu kan. Kan memainkan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ada ini, Yovie Nuno, Menjaga Hati, udah ngantri. Sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu ya. Habis Baby Doll dulu, Utopia, kita karaokean. Let's go.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Noah dengan aku dan Bintang. Satu lagi yang di request sama Nabil. Seperti biasa, ini siang hari ini lagi bergabung dari MRT. Katanya Nabil lagi menuju tempat kerjanya. Nabil, kalau boleh tahu kerjaannya apa sih? Enak banget ya baru berangkat jam-jam segini. Thank you ya Bil ya udah join ya. Semoga dengan diputarkannya requestan kamu bisa makin membuat harimu bahagia. Kemudian ada juga sebentar 0853 sekian-sekian gabung di WhatsApp nih. Ada Bunda Oza yang ngepap katanya, maaf Farah gak bisa banyak ngetik di sambil masak ini katanya. Uy, makanannya banyak banget lagi dagang ya memang ya Bunda Oza ya. Jadi ceritanya tadi di TikTok sahabat suara, saya tuh bilang ini dari beberapa teman-teman yang menonton live TikTok pada malas banget ngetik atau gimana sih, kan konsepnya nongkrong jadi saling komen dong gitu kan. Tapi ternyata Bunda Oza bilang gak bisa ngetik nih soalnya lagi ribet masak, dan ternyata makanannya itu banyak banget dan di panci-panci. Ini panci gak sih namanya kayak gini? Semoga aja panci ya. Jadi sahabat suara kebayang tuh. Ada juga yang baru ngasih tahu nih, Uut, makan siang dulu Far tuh. Foto ini pakai sayur lodeh nih. Sayur lodeh, nasi sayur lodeh, terus tempe, terus ada ini apa nih, toge. Toge dan teman-temannya gitu deh. Masa Farah gak bisa deskripsiin gitu aja ya? Sorry sahabat suara karena saya bukan pakarnya. Tapi ngomongin tentang Uut, shout out juga dan respect untuk Uut. Sudah mengirimkan banyak sekali kudapan ya ke Iswara. Satu kardus isinya banyak banget sahabat suara. Terus saya kebagian ada makaroni keju. Kemudian ada juga ini apa nih namanya nih, nastar. Ada juga kue sus isi coklat. Uut beli di dapur Pio Pio, keren banget. Adanya di Tegal nih pasti ya. Thank you Uut. Dan buat sahabat suara yang mau request lagu, absen atau mau curhat gitu ya, mau ngepap lagi apa siang hari ini, bisa langsung aja. Ah ini baru banget nih, gak apa-apa deh karena baru banget sekarang aja saya bacain. Dari Opi, katanya lagi macet-macetan di Sudirman. Serius Pi, siang ini macet Sudirman? Emang serame itu kah atau seperti apa? Emang ada apa, boleh sambil spill? Apa ada galian ya? Boleh di-spill ya katanya, terus mau request lagu G yang 1000 kali. Oke nanti aku cariin ya, ditungguin aja jangan kemana-mana. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu di sini. Enjoy!

Masih bareng sama Farah yang nemenin kamu di Iswara. Satu lagu dari Jingga ya, dengan Terakhir. Baru aja dimainkan dan terakhir banget ngomongin tentang terakhir. Terakhir banget, semalam saya baru posting di sosial media saya, Sahabat Suara, tentang WhatsApp saya yang error. Saya harap sih itu yang terakhir ya, karena jujur yang semalam itu adalah kedua kalinya saya ngasih tahu teman-teman bahwa akun WhatsApp saya tuh sedang dalam peninjauan yang saya juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Setelah saya posting itu, ternyata ada beberapa teman-teman di sosial media yang respon merasakan hal yang sama juga. WhatsAppnya ketahan, sedang ditinjau, bahkan akunnya gak balik lagi. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk beli nomor baru. Nah kalau saya kemarin tuh pertimbangannya karena nomor yang saya gunakan tuh udah cukup lama, dan banyak sekali kerabat, kemudian klien yang udah tahu nomor itu gitu. Jadi kayak saya mencoba dulu untuk menunggu gitu ya, kebijakan daripada WhatsApp yang sedang meninjau akun saya. Ini kalau dari hasil searchingan yang sudah saya temui, jadi ada beberapa hal yang disampaikan sama pihak WhatsApp nih, Sahabat Suara. Katanya belakangan ini WhatsApp itu mengaku salah blokir sejumlah akun pengguna, dan sebagai gantinya nanti WhatsApp akan melakukan yang namanya pemulihan akun gitu. Jadi kita disuruh tunggu. Cuma lumayan sih untuk waktunya tuh 1x24 jam. Jadi buat kamu yang benar-benar hidup dari WhatsApp itu pasti akan terdampak banget, Sahabat Suara, ya nggak sih? Kayak komunikasi ataupun juga segala macam dokumen dan lain sebagainya dari WhatsApp itu kalau WhatsAppnya keblok udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Kita harus nunggu gitu. Makanya ini tricky banget. Dari sekarang mungkin kamu udah bisa cari solusinya tuh, Sahabat Suara, ya, untuk meminimalisir hal ini. Kayak kemarin tuh ada beberapa kontrak-kontrak kerja saya yang masih ada di WhatsApp, terus saya gak pindahin ke file gitu. Maksudnya dokumennya gak dipindahin ke area yang lain. Itu cukup bikin saya pusing kepala gitu. Makanya dari situ saya belajar sih. Ini makanya mau share juga ke Sahabat Suara, buat kamu yang punya source apapun di WhatsApp, kalau memang itu penting, mending di save ke handphone, ke device gitu ya. Entah itu mau di device aja, atau mau ditaruh di Google Drive kek, atau mau ditaruh ke laptop kek, segala macamnya itu penting tuh sekarang ya. Jadi memang ini udah disampaikan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp itu mendadak mendapati

0: That was Bara Suara sementara. Bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, ini ada Nastu yang ngasih tahu ya. Bahwa lebih ke absence, kalian mau ngasih tahu banyak masalah, solusinya berdoa, kata Nastu. Dengerin Farah, hati tenang rasanya. Aduh, terima kasih banyak Nastu ya. Luar biasa loh, walaupun katanya sekarang Nastu sedang bersedih, sahabat suara. Soalnya katanya nih ya, kebonnya Nastu seluas lapangan sepak bola itu kabarnya kebakaran semalam. Mungkin ada orang iseng. Ada 3 lahan yang terdampak, bukan punya aku juga. Bukan punya Nastu doang kayak maksudnya ya. Untung jauh dari pemukiman warga. Boleh dikasih tahu gak sih Nastu nih yang kebakar ini di daerah mana? By the way, Nastu bergabung dari Korea Selatan ya, sahabat suara, seperti biasa absen dari Korsel. Thank you Nastu. Terus juga teman-teman yang bergabung di TikTok, ada sahabat suara di TikTok, ada Johan Febriana. Mau kirim salam buat teman-teman di PT Sayap Mas Utama, Sayap Mas Utama ya, di semua depo. Terima kasih, sama-sama Johan. Terus ada Uut yang katanya mau kirim salam buat penyiar Iswara. Terima kasih, katanya udah selalu menemani hari-hariku tiap harinya. Sehat-sehat semuanya, ih keren banget. Ada juga Opi yang katanya mau kirim salam buat driver Adu Agis. Terus juga sahabat suara lainnya yang sedang bergabung, ada Marisa. Terus juga ada Frey Home and Living. Yang baru banget WhatsApp nih, ada dari Palembang ya, Ivan. Seperti biasa menyapa. By the way, di Palembang gimana situasinya, Van? Karena kemarin terakhir aku sempat ngobrol sama salah satu penyiar Iswara di Palembang, Kakak Okan. Itu ngasih tahu bahwa dampak asap dari kebakaran hutan di sana tuh masih banget ada gitu ya. Jadi jarak pandang juga sangat terbatas gitu. Terus situasi di sana jadi nggak kondusif lah kalau untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan, terus juga terdampak gitu ya dari kebakaran hutan yang terjadi di negeri kita ini, semoga bisa ya. Kita cuma bisa doa ya, sahabat suara. Ini adalah salah satu bentuk support, walaupun pasti secara realita ini susah banget dilakuin ya. Pokoknya tetap sabar, semangat, dan semoga nih dalam waktu dekat semua segera ada solusinya. Ya mungkin kita bisa berdoa sama-sama gitu ya ke Tuhan, bahwa segera turunin hujan yang deras gitu, supaya ya kebakaran hutannya terminimalisir, tapi juga semoga tetap aman, gak jadi banjir dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe untuk sahabat suara dimanapun berada.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
2: Basil.
1: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling
5: keren. Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
5: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
4: Makan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
3: Wow. Awesome.
4: Oh my god.
5: Awesome.
3: Boleh.
4: Ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Pernah denger ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh, apaan sih?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
4: cewek sendiri.
3: Ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
5: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau
4: udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
5: Gila sih. Ayo dong,
4: gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
5: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kamu masih bareng Sofar di Suara. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Let's go. Masih saya nantikan buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau kita yapping-yapping aja siang ini. Kita masih sampai jam 2 loh. Masih cukup panjang waktunya. Jadi mari langsung merapat ke 0816-114-1014, atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network ya. Bisa langsung menuju ke sana atau ke WhatsApp-nya Iswara.

Itu sih udah pasti sahabat suara, gak ada yang pernah bisa menggantikan sahabat suara bagi kami. Lagi-lagi si Farah nyari celah dari lirik-lirik lagu yang di-spill ya. Tapi emang bener kok, kalau gak ada sahabat suara apalah artinya kami ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang selalu mensupport ya, entah itu di on air ataupun juga di live TikTok. Terima kasih banyak. Dan satu lagu ini udah ngantri spesial buat kamu, bakal dimainkan dari Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa ya diputar setelah pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: knows.
1: That was Rich Brian. Eh, The Mami. Satu lagi yang di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Terima kasih sekali buat yang sudah join dari tadi ya. Rame banget di TikTok juga, kita yapping-yapping sahabat suara buat yang penasaran. Karena kamu sekarang sedang mendengarkan di on air aja. Ini lagi pada ngobrolin apa sih di TikTok? Nah, kamu langsung deh melipir tuh ke iswara.network ya. Karena kita masih ngobrolin hal-hal apa aja di sana. Kalau di TikTok tuh lebih ke random stuff. Jadi buat sahabat suara yang pengen juga yapping, mau curhat ngasal, karena banyak banget juga yang curhat ngasal di sana ya. Jadi bisa langsung melipir ke suara.network. Lanjut temenin kamu lagi. Saya masih tungguin buat yang mau saling sapa via udara, mau curhat bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 atau melipir sekali lagi ke TikTok suara.network. Dan karena tadi sudah ada permintaan dari sahabat suara di TikTok, Uut gitu ya, mau request lagunya Farus dong yang I Do Care. Of course, karena saya yang nyanyi, saya akan selalu berbahagia jika ada yang request lagu saya ya. Satu lagu nemenin siangnya sahabat suara dari Farus, I Do Care.

barengan sama Farah di Suara. That was Gendra Wari 1000 kali. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung di WhatsApp tadi ya, ada Indah. Terima kasih.

0: Keluarga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2020.

0: was sore dengan satu lagi yang baru aja nemenin kamu ya. Tapi kalau soal berita-berita atau informasi-informasi, update apapun itu di sekitar kita yang perlu diketahui banyak orang, kita jangan sampai, kita harus bersuara, sahabat suara ya. Namun di sisi lain, jangan juga menyebarkan hoax, karena banyak banget nih beberapa waktu terakhir, karena ada penyampaian aksi atau demo kemarin, terus juga karena sedang terjadi kebakaran hutan, sedang terjadi bencana alam, ada beberapa oknum juga yang memanfaatkan situasi ini supaya kita nih sesama warga saling marah, makin panas gitu situasinya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mencerna lagi, dicermati lagi apakah informasi yang kita dapat itu benar-benar valid udah 100%. Mungkin yang paling basic kita lihat ya informasi itu datangnya dari mana. Apakah dari media-media yang sudah terpercaya atau verified, atau ya cuma dari orang-orang yang anonim aja, itu harus kita perhatikan. Kemudian jangan asal sebar lagi kalau misalnya memang berita itu belum valid. Jadi intinya biar makin aman, kita juga damai dan bisa segera terminimalisir situasinya gitu ya, gak sepanas ini lagi, semua teratasi, harus saring sebelum sharing.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui.
0: Ini
1: sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkan ya, aduh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 5 minutes, semakin kukejar semakin kau jauh. Lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semoga sehat selalu, dan buat saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan gitu ya, semoga bisa segera teratasi dan semua bisa baik-baik saja seperti sedia kala. Stay safe semuanya. Jangan sampai lupa juga tetap dengerin Iswara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Waduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus
2: waktu,
1: akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: menggali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore.
1: Eh, kenapa baru mulai sudah tercekik segitu suaranya? Nggak, ada apa?
2: Nggak, tadi gue ngikutin lu. Lu kan pemanasannya. Gitu.
1: Itu sebenarnya bukan pemanasan. Lebih apa? Kepada ada slime. Ketemu rekan Akil.
2: Selamat sore, sahabat suara.
1: Hai.
2: Gio sama Reza kembali lagi sampai jam 7 malam di Suara Santai.
1: September, please be nice.
2: Katanya sih kalau September tuh ceria ya.
1: Ya ampun, ceria tuh Jumat. Jumat ceria, cuman apa daya di sini mau dilebih cepetin katanya. Jadi Selasa ceria, Rabu ceria, Kamis ceria, Jumat ceria, Sabtu dan Minggu ambruk.
2: Itu dia, yang penting kalau misalnya lo lagi ceria sama pasangan lo itu cepet balesnya. Soalnya kalau kata Jenny Blackpink, cowok yang aktif main sosmed tapi bales lama chatnya, itu mah red flag.
1: Wow, bahkan Jenny Blackpink aja masih di red flag sama laki-laki.
2: Kayak dia gak cepet aja bales chat ya.
1: Itu dia dah, dan tidak ketinggalan Gen Z bertanya, kalian lebih pilih di ghosting atau dikasih kejelasan tapi nyesek saat PDKT? Yoloh, ini Gen Z gue kurang tidur apa gimana sih?
2: Serem banget, ada setan.
1: Hah?
2: Ghosting?
1: Ya ampun, Pak, lebih tua pokoknya lebih bijak.
3: Dengarkan Isuara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
5: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini bersama saya di Febrian dan Rama Jublet tentunya menemani kamu di sore hari tanggal 1 September. Alhamdulillah udah masuk 1 September nih. Semoga September ceria ya buat kita semua ya. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh juga, sahabat suara. Kayak saya suaranya udah mulai berbeda, tapi kita nikmati dulu. Hari ini panas, tapi saya tadi jalan lihat awan. Semoga awan hujan ya untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kita nikmati dulu sore hari ini dengan lagu-lagu terbaik Indonesia dan juga Barat. Buat kamu yang mau request, boleh sekali di 0811-9933-901 di Instagram iswara.bjm dan TikTok iswara.bjm. Kita tungguin ya dari sekarang sampai 1 jam ke depan, sahabat suara. Lagu pertama, Cold Heart, buat kamu yang masih menutup diri. Ini dia untuk

10,1 FM, sahabat suara. Bagaimana kabarnya? Adakah yang sakit? Semoga cepat sembuh ya. By the way, hari ini ada, walaupun belum hujan, sahabat suara, kalau dilihat nih ya, hari ini cerah, lumayan, bahkan ada awan. Yang artinya kabar bagus tuh untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi cuaca di Banjarmasin, sahabat suara, emang ya, prediksinya Senin sampai Jumat ini kering, ya kan? Kering dan juga cerah-cerah kering gitu loh. Tapi ada prediksi hujan ringan di hari Jumat nanti, di mana awan mulai ada tuh hari Selasa, seperti hari ini kita lihat ya. Alhamdulillahnya, semoga ini bertanda yang benar. Prediksinya sih Jumat akan ada hujan ringan di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga, sahabat suara dari BMKG loh ya. Dan ini doa kita bersama ya kan. Apalagi kalau ngelihat lahan yang udah kering banget, perlu air lah, ya kan? Dan buat kita juga yang airnya kecil banget di rumah, berasa banget sahabat suara ya. Kalau udah kayak gitu sahabat suara, mau cuci susah ya kan, mau nggak dicuci abis makan juga banyak banget, jadi serba salah sahabat suara. Yang lagi tenggorokannya kering mungkin boleh minum yang kayak obat atau permen kali ya, untuk menghindari bakteri atau kumannya sahabat suara atau virusnya. Jaga kesehatan kamu sahabat suara. Kita tungguin juga yang mau request tentunya di 0811 9933901. Ada Mas Mesa Vicky, requestnya Westlife, My Love. Boleh, tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih Until I Found You, requestan dari Farid di Banjarmasin. Ini dia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sahabat Suara menemani kamu di sore hari ini. Sahabat Suara nih ya, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya appraisal, bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, semuanya Sahabat Suara. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill nih, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%.
1: Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta. Paramount Petals cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkap kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka.
0: BRI merupakan serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: bikin semua orang Salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: Balik lagi sahabat suara, ada Sima Dapa. Mulai lagi.
1: Ayo. Pak kita mulai dari mana nih?
0: Mulai lagi.
1: Gas.
0: Mulai lagi Ram.
1: Ayo. Gila ya.
0: Yakin. By the way, hari ini kayak gimana Rama? Aku hari ini kayak susah banget loh.

0: Nah kemarin puncaknya hari ini deh aku.
1: Tadi di Amerika tuh lumayan kenceng anginnya.
0: Angin?
1: Itu boga hujan. Wah, bakal hujan juga nih, kena kenceng anginnya. Kagak.
0: Semoga hujan.
1: Amin.
0: Prediksinya sih Jumat, Ram.
1: Oh iya? Oh iya?
0: Iya, makanya ada awan udah kan.
1: Iya.
0: Kalau kamu lihat kan udah ada awan.
1: Sudah
0: tuh.
1: Sudah ada biru, langit biru di Handil Bakti.
0: Ah, ada awan.
1: Ada awan bener. Amin deh.
0: Amin ya.
1: Jumat nih hujan, gak ada apa-apa deh seharian-seharian situ.
0: Amin.
1: Keluaran pepuyuh Haruan nih.
0: Eh ternyata Pak Puyuh sama Haruan tuh masuk ke tanah ya.
1: Iya betul.
0: Giling kayak lendir gitu,
1: iya.
0: Ya badannya ya.
1: Ini iya. Tahannya anak berapa lawasnya tahannya. Memang kayak gitu mode pertahanannya, survive-nya. Makanya ada orang yang apa sih namanya, mancau, yang bercabur tuh.
0: Mengacau
1: tuh. Ini mencaluk sampai ke bawah-bawah tuh.
0: Oh.
1: Habis aja, kada betah habis sampai kalau dicaluk
0: tanah. Caluk lagi itu. Lah ya. Soalnya dalam kan.
1: Dalam.
0: Bayangkan misalnya lahannya di atas terbakar, dia masih bisa hidup.
1: Masih bisa.
0: Iya kan?
1: Bisa. Makanya di Pohmaan tuh kalau karing, ini yang kalau kita ada ngelihat pina ada yang retak-retak, Pohmaan tuh berarti tuh di bawahnya tuh ada pepuyuh, ada haruan gitu-gitu.
0: Kalau tanahnya tuh.
1: Yang retak itu beda, kayak retak yang kering itu beda.
0: Oh.
1: Kayak itu jarnya. Ada semua juga sih aku.
0: Biasanya sih ada pelangnya ya. Ini rumah pepuyuh, ini rumah haruan kayak gitu
1: kan
0: biasanya.
1: Takananya, takananya amun saut bola, amun kada berduit ya kada ke bola juga. Kadang-kadang banu jenya. Putih bebaras aja.
0: Putih bebaras. Kisah apa? Kisah apa? Iwak putih bebaras.
1: Atau bandak sandal.
0: Kayak orang naik haji datang.
1: Bandak sandal. Menandakan ini ampun.
0: Kira-kira di pesantren nak mandi.
1: Menyusun gayung. Menjadat gayung.
0: Ya. Oke gitu tuh mengacau. Tapi hari ini kebakaran tadi di dekat bandara loh.
1: Iya kan?
0: Iya. Lihat-lihat.
1: Karena tolong tadi pindah rame pang pemadam di Handil Bakti juga.
0: Oh.
1: Apakah sudah marah parah banyak kan karena tahu juga nih?
0: Bahaya. Lagi kalau kita lihat yang di Kalimantan Barat, ya kan? Kalimantan Tengah.
1: Tahun ini pesawat Jepang tidak sampai lah sudah yuk. Kan Jepang, Malaysia, Rusia mengirim pesawat ya.
0: Kalau Jepang kita harus memutarkan memories One Piece dulu Ram.
1: Oh,
0: kita sudah memutarkan kan dah.
1: Tahu sumedang. Sensei ya dulu kita putar.
0: Belum kan? Iya. Gak ada kabar nih ya. Tapi kayaknya yang perlu banget tuh di Kalbar. Udah sampai pemukiman, ya kan? Yang kalau kita kan tidak menyehatkan tuh kondisinya, statusnya. Kalau di Kalbar, Kalteng itu berbahaya udah kondisi itunya, statusnya.
1: Kita masih kena menyehatkan.
0: Tidak menyehatkan.
1: Oh iya?
0: Kondisinya berbahaya.
1: Sampai gitu. Satu cok palak banget. Tiba-tiba status berbahaya.
0: Padahal aplikasi Inggris lah.
1: Iya, statusnya aplikasi Inggris cuma di atas berbahaya sudah.
0: Statusnya apa?
1: Palak banget. Nah itu sudah harus mengungsi.
0: Jangan keluar rumah, Gam.
1: Jangan keluar rumah. Kalau memang sudah masuk dalam rumah mengungsi gitu.
0: Iya.
1: Di atas level berbahaya.
0: Iya. Apa tadi yang berbahaya?
1: Palak banget. AA-nya 3. Palak banget.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Udahan dulu iya, kita di jam requestnya. Satu jam sudah bersama kamu menemani. Bersama kami menemani kamu. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai rumah. Kalau yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mampir beli-beli kopi lah ya. Santai dulu sebelum nyampe rumah ya, biar sampai rumah nanti gak terlalu capek-capek banget kelihatan anak istri. Gak ada salahnya juga untuk healing-healing bentar, tipis-tipis, nongkrong-nongkrong setengah jam lah, minta waktu ya sebelum nyampe rumah, istirahat dulu. Sahabat Suara, kita setelah ini akan bergabung lagi di 10 lagu baru. Jadi buat kamu yang ingin tahu lagu-lagu apa aja yang masuk ke Iswara Banjarmasin, dengerin setelah ini ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
10: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: Ramen yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kali ini kita di jam 6 sore menuju ke jam 7. Kita mulai 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja? Ini dia. Makna dari angka 8 sahabat suara, memang Feby menyebut kalau ini tentang menemukan pasangan hidup sebagai ruang untuk bertumbuh. Dan menurut Matter Most, tentang memegang komitmen. Seperti angka 8 maknanya, ini dia Lava Pratomo, Feby Putri, Matter Most di lagu yang pertama.

Trio City Pop Indonesia menghadirkan single pertama mereka di tahun 2026 dengan mengangkat tentang kebersamaan. Penasaran kayak gimana lagunya? Fintonic di Garis Senja.

seperti itu. Syahrini akhirnya kembali lagi ke Indonesia musik, ke industri musik Indonesia. Melalui single ini menjadi fase baru Syahrini setelah melahirkan anak pertamanya. Syahrini, kau yang utama di lagu ketiga.

Sofian mengangkat kisah kekaguman diam-diam kepada seseorang. Rizwan mengangkat kisah cinta dari POV seorang yang introvert. Di lagu keempat, Rizwan Fadilah, Kecintaan.

0: menjadi original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Lagu ini menghadirkan tentang tema kasih sayang dan pengorbanan. Ziva Magnolia, Pelindungmu di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Kita dengerin sama-sama yuk, dimulai dari Lava Pratomo, Feby Putri, Meter Mos, Seperti Angka 8.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditutup.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. 10 lagu baru kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kali ini kita ada di lagu ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Siap? Ini dia. Dengan lirik yang berisi ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih, ini lagu memang cocok banget sih. Diciptakan oleh Uki Diki, dinyanyikan oleh Avikila, mantra pulih di lagu ke-6.

meninggalkan single, akhirnya Budi Doremi balik lagi dengan Cinta Diri Sendiri yang membawa pesan emosional akan pentingnya menghargai dan mencintai diri sendiri. Khususnya buat kamu sahabat suara yang berada di hubungan yang tidak sehat. Ini dia lagu ketujuh.

judulnya pendek, cuma punya arti yang panjang, dalam sekali. Kan, Mawar De Jong menawarkan warna musik, aransemen, dan suasana yang berbeda dari karya sebelumnya dengan tema patah hati. Kan?

ke-30 di industri musik Indonesia, Project Pop menghadirkan Selamat Birthday yang dirancang untuk meramaikan perayaan ulang tahun. Bisa nih buat kamu yang ulang tahun bulan September ini, kan sudah akhir Agustus. Ya, siapa tahu ntar ada yang ulang tahun hari ini atau besok ya. Bisa nih pakai lagu Project Pop Selamat Birthday di lagu ke-30

Dari lagu ini Pamungkas mengajak berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, sekaligus menjadi ruang baginya untuk kembali ketika berhadapan dengan ego. Di posisi ke-10, Pamungkas, Adam. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu baru Suara. Kita dengerin sama-sama di sesi yang kedua. Ini dia, Ave Yukila, Mantra Pulih.

0: lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mas, tolong mainin lagu ya. Oke. Semangat ya, Mas. Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

makasih. Pokoknya, Pak. Bener.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Balik lagi sahabat suara.
4: Yeah.
3: Asap lagi malam ini Loram.
4: Betul sekali. Gak apa-apa. Insya Allah Jumatar bakal hujan.
3: Amin.
4: Saya jalan aku, ikuti pandiranku nah.
3: Kan sudah prediksi BMKG tadi.
4: Iya. Coba kita buka sekali lagi BMKG-nya kayak gimana sih?
3: Dahnya boleh kan tutup dah.
4: Bagusnya ya. Begawi itu orang 24 jam.
3: Kan dia tutup dah jam 5 boleh.
4: Iya kak. Oh iya bujur nah. Rana ya reda.
3: Gak ada nih prediksinya nih.
4: Mana? Gak ada. Musim hujan Kalimantan Selatan mulai memasuki masa transisi atau awal musim hujan pada bulan September hingga Oktober, dengan puncak musim hujan terjadi pada November hingga Februari.
3: Masih lama ya kan?
4: Nah, siapa nyoba Jumat tadi?
3: Ikam tadi calon aku jadi Ikam.
4: Nah Ikam tuh kan. Aku mengikuti kawanku. Parak aja Kalimantan crispy aja. Parak jadi Kalimantan crispy aja, Pebi.
3: Oh, Pebi.
4: Asal kamu, aku mimpi kak ada kas malam asal anak kesini aja. Mimpi kalau lah.
3: Mimpi kalau lah. Aku Pebi. Aku tahu sih.
4: Aku guring kalau lah aku.
3: Aku bisa guring.
4: Kita ada bapaknya lo. Pebi, kesini nah esok ya, Pebi.
3: Apa jadi Pebi jawabnya?
4: Oke aja. Esok lah aja. Mimpi kalau lah.
3: Mimpi kali ya. Mimpi. Kita lanjut Ram.
4: Ya.
3: Tema kita di Suara Loka kali ini sahabat suara, lagu bagus belum tentu laku.
4: Nah itu dia, lagu bagus belum tentu laku sahabat suara. Karena banyak banget lagu-lagu yang rame, yang di share ke circle. Oh rame nih, bagus nih, dilempar ke pasaran, ada laku.
3: Nah banyak faktornya nih. Mm-mm. Ya kan, kita mau bahas nih pendapat kamu juga sahabat suara ya. Menurut kamu nih, apa yang membuat sebuah lagu itu bisa laku banget di industri musik gitu ya?
4: Betul.
3: Kasih tahu di 0811 9933 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Tulus. Ya.
1: Teh hijau.
0: Eh, hijau.
1: Apa?
0: Eh, hijau.
1: Deh hijau.
0: Eh, hijau.
1: Nama kamu sobat suara. Jadi betul. Tema kita adalah apa yang membuat sebuah lagu bisa laku?
0: Tadi yang membuat
1: tadi ada Pebi kan?
0: Apa kata Pebi?
1: Lagu Pebi dulu viral juga kan, Ram?
0: Yang mana?
1: Yang
0: oh, yang itu, Planet Band.
1: Nah, kenapa kamu waktu itu bisa viral lagu kayak gitu?
0: Karena mungkin satu-satunya band dari Banjarmasin yang Melayu.
1: Ah, good point.
0: Terus go label. Go
1: ada
0: nasional.
1: Label udah, ya?
0: Udah ada labelnya. Dan go nasional dan main di TV.
1: Main di TV juga
0: dan jadi soundtrack.
1: No.
0: Banyak mereka.
1: Dulu kalau apapun yang masuk TV udah berarti ya.
0: Udah pasti.
1: Karena TV satu-satunya dulu yang paling wow media ya.
0: Iya, benar.
1: Boleh sekali lagi dong.
0: Deng deng deng malah meratapi nasib gitu.
1: Oh, lu ada label. Pokoknya udah label mayor sudah hebat berarti ya.
0: Iya, udah punya label udah keren kan. Udah siap mereka bahkan tur beberapa
1: tour, ya?
0: Iya, tur beberapa kota besar di Indonesia dan mereka main di Inbox dulu kayak gitu-gitu, makanya rame.
1: Oh. Boleh sekali lagi
0: intro. Enggak, kolor aku.
1: Sirah sekali
0: ada,
1: lagi.
0: Ada makanan?
1: Sekali aja, besok ada makanan.
0: Bandar.
1: Meram. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, di Suara Loka.
1: Senang sekali kita kembali menemani kamu di Suara Loka. Selasa loh ini, tanggal 2.
0: Satu kocak. Iya.
1: Karena Agustus sama tanggal 31 ya.
0: Iya, kocak.
1: Di mana kebakaran tadi?
0: Gak tahu.
1: Di Gunung Sari katanya, di Gunung Sari ya.
0: Iya.
1: Gunung Sari mana, kita kurang terkopi nih.
0: Semoga tidak ada korban jiwa.
1: Amin, ya. Amin.
0: Menemani kamu lagi, sahabat suara. Kenapa lagu itu bisa sukses?
1: Menurut saya karena memang marketingnya jago.
0: Nah,
1: sekarang itu banyak yang menjadikan lagunya untuk dibikin sound TikTok.
0: Sound ya? Gimana bilangnya?
1: Sound.
0: Sekali lagi.
1: Sound.
0: Dua kali.
1: Sound the same.
0: Jadi orang penasaran kali ya, setelah itu ya.
1: Dibikin, kalau lagunya melo, dibikin semenyentuh mungkin, apa kayak gitu. Kalau lagunya upbeat, dibikin dance-nya.
0: Nah.
1: Jadi gitu. Jadi wah lucu nih. Memang yang paling cepat sama kayak kita promo makanan, promo produk, yang paling cepat lemparnya ke selebgram.
0: Selebgram ya. Cepat naik ya. Tapi ya, menurutku lagi ya Ram, lagu itu nggak bisa langsung, nggak apa ya, bisa jadi nggak viral langsung. Contohnya kayak lagu aku kan ngikutin Pamungkas, itu kan keluarannya tahun 2000 berapa ya, 2019 apa 2019 harusnya.
1: Betul.
0: Viralnya kan 2022-2023 karena itu juga sosial media.
1: Betul, setuju. Ya kan? Memang semuanya kan perlu proses kan. Kecuali kalau yang kayak siapa yang punya bintik-bintik di muka yang pakai aksesoris tuh, Avikila siapa sih?
0: Naikila.
1: Ya. Nah itu kan memang baru nongol di belantika musik Indonesia,
0: hype ya.
1: Langsung hype karena
0: beda.
1: Dia punya ciri khasnya.
0: Beda dari yang bener. Lain. Naikila.
1: Kalau dulu band-bandnya lumayan prosesnya lama sekali.
0: Kalau dulu ya harus ke major label. Kalau nggak ada susah naik ya Ram.
1: Kalau nggak ada susah naik, masuk major label tuh kan kesempatan bisa juga.
0: Bener.
1: Selain modelnya besar kan, perlu seleksi juga. Sampai kayak kita mengajukan proposal. Bagus kali nih kayak gitu.
0: Makanya orang dengan mudahnya ikutnya ini aja biasanya audisi jadinya.
1: Betul. Kompetisi ya. Ntar menang kayak The Massive kan, dia kalau dari kompetisi.
0: Kompetisi ya?
1: The Massive itu dari kompetisi. Dulu ada namanya Emma Love Wanted.
0: Beneran Ram?
1: Beneran.
0: Apa namanya Ram?
1: I'm My Life Wanted. Rokok kayak gitu.
0: Oh, acara sponsornya ya, itu gitu ya.
1: Iya, jadi ada bikin program gitu. Namanya My Life Wanted. Nah ini.
0: Oh.
1: Nah, dulu ada The Massive, Geisha, Second Civil, gitu-gitu yang menang tahun 2007. Dulu The Massive ini dia memang, kalau dia kan The Massive itu spesial untuk festivalan.
0: Band festivalan.
1: Band festivalan. Jadi kalau sudah ada The Massive tampil, semua pasti kalah.
0: Ya karena yang lain mundur.
1: Pasti menang The Massive ini karena instrumennya luar biasa. Dia pernah mengaransemen lagu Nuff.
0: Oh ya?
1: Jadi lagu Nuff. Bukan koplo, kan rock ya bu. Ku hambat ya bu, bolu kuduk adini kalau sama sos.
0: Band, soalnya itu, dia band banget ya.
1: Band banget dia, terus masuk ke major label harus mengikuti pasar kan. Lalu lah dibikin yang agak-agak melo-melo kayak gitu. Makanya keluar lagu Di Antara Kalian.
0: Ku akui ku salah.
1: Gila Ramo keren. Nah, aku di Ram. 2007 aku sudah siaran.
0: Bagus.
1: Gitu.
0: Kita puterin gak ya kali?
1: Coba cari The Massive.
0: Diam Tanpa Kata kali ya.
1: Diam tanpa kata itu agak ngebeat. Kau diam
0: Rama.
1: Tanpa kata. Nah coba kalau yang lagu awal-awal.
0: Ini kalau lagunya ini apa Ram?
1: Yang mana?
0: Judulnya Beri Kami Yang Terbaik.
1: Nah lagu itu lagu religi Pang.
0: Oke ganti. Gak tau aku.
1: Di Antara Kalian, coba Di Antara Kalian.
0: Nih Cinta Sampai Di Sini Ram.
1: Cinta Sampai Di Sini.
0: Sebatas itu juga ya. Tapi penasaran nih lagunya nih, kita tambah di sini kali ya. Boleh kita puterin sahabat suara.
1: Coba.
0: Selain ini kita lanjut lagi sahabat suara.
1: Buat kamu Massivers, ini dia spesial buat kamu The Massive, Cinta Sampai Di Sini.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sementara

0: Iswara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sal Priadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu ya. Ya.
1: Bagus banget nih lagu sampai sedih kayaknya ya.
0: Kayak cerita itu kayak semacam
1: ngobrol sama POV anak
0: dari
1: itu
0: bapak.
1: Loh. Iya.
0: Ke anak-anaknya udah kita gini-gini dulu ya.
1: Sal Priadi ini salah satu musisi yang oke banget sih sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Dalam meracik kata ya menurutku ya. Karena lagunya beda dari yang orang-orang lain kan.
0: Bener. Mungkin karena apa instrumennya juga bagus-bagus.
1: Iya.
0: Apa ada pernah dengar katanya kalau lagu itu dia harus ada ukuran ininya. Ukuran kayak berapa dB kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Supaya kena entah dB atau apa kayak gitu ya. Sebutannya supaya kena langsung ke hati orang.
1: Ke emosi ya.
0: Ke emosinya kayak gitu. Entah itu instrumen musiknya ataupun vokalnya kayak gitu-gitu.
1: Oh.
0: Makanya ada vokal yang kalau tinggi-tinggi banget, kalau kayak sedih-sedih banget. Kayak ada feel-nya di vokalnya. Kayak gitu juga instrumen, terutama gitar, drum, gitu-gitu.
1: Kamu bisa main gitar, Ram?
0: Bisa, aku basic tapi.
1: Basic ini yang maksudnya?
0: Ya, kunci dasar. A, B, C, D, E, F, G.
1: Sampai G bisa?
0: Bisa
1: G
0: lah.
1: Gampang lah ya.
0: G gampang lah.
1: Iya.
0: Kalau sudah Chris, ini gak ada bisa aku. Minor-minor tuh agak minor-mayor masih bisa. Cuma kalau sudah kres-kres yang palang-palang tuh
1: gak bisa ya.
0: Terpalang-palang aku jari.
1: Siapa belajar yang dulu?
0: Sekolah. Aku sempat les gitar dulu.
1: Sempat les gitar?
0: Sempat les gitar, tahu aku senam jari, tahu.
1: Oh iya, kayak gimana sih, Ram?
0: Senam jari tuh kayak ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding kayak gitu-gitu.
1: Oh iya?
0: Per grip, kena naik, kena turun, gitu-gitu.
1: Oh.
0: Setelah jari do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
1: Oh, do, re, mi, tapi gitarnya gitu ya?
0: Betul.
1: Oh.
0: Gitu-gitu. Tapi kunci G, kunci A, kayak gitu-gitu.
1: Oh, jadi gitar belajarnya dari sana juga?
0: Sebenarnya sudah bisa.
1: Apalagi basic. Dulu hiburan gitar, orang bawa gitar ke kelas ya, Ram?
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Yang ada bisa itu ukulele, ada bisa aku ukulele.
1: Yang kecil ya? Bedanya apa sih?
0: Beda, ukulele tuh beda di senar 4.
1: Hitungannya beda ya jadinya ya?
0: Kalau gitar kan memang ada yang kecil, senar 6 ada. Nah ukulele ada.
1: Oh, senar 6 ada.
0: Orang ini datang.
1: Tolong. Yang senar 6 ada berarti ya.
0: Ada.
1: Sini dong. Iya.
2: Sorry.
0: Penyiar pagi ini maaf banget. Akhirnya bisa menggeser.
1: Aduh. Lagi on. Enggak
2: boleh seperti itu.
0: Akhirnya susah memang. Dodol lalu.
1: Ikam dodol.
0: Jadi gitu kalau kita
1: apalagi ngomongin tentang musik yang enggak bisa, Ram.
0: Drumku basic bisa.
1: Drum tuh kayak gimana, Ram?
0: Drum tuh dia ada ketukannya. Aku kok ketukannya kertasku. Cuma ada basic lah, basic drum. Duk.
1: Tra.
0: Duk.
1: Tra tra.
0: Duk tra kayak gitu.
1: Ya kukur yuk
0: mana? Ya kukur yuk.
1: Itu lagi.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut lagi di Suara Loka.
1: Iya. Yeah. Masih bersama Ramadan Adi, kita masih live TikTok juga. Agak sepi nih malam hari ini yang nonton.
0: Kenapa?
1: Kenapa sih yang nonton agak sepi nih? Kenapa? Nih? Awal September pada ini ya. Pada sibuk semua ya.
0: Atau menikmati gaji kali ini ya.
1: Menikmati gaji kali.
0: Mantap.
1: Asoy deh.
0: Mantap lah kalau kayak gitu. Siapa sih yang lagi nonton? Gak ada nih kayaknya nih.
1: Naik turun.
0: Oh iya. Pertama naik lagi ya.
1: Oh iya? Berapa turun sudah semalam?
0: Naik lagi.
1: Bagusnya ya.
0: Iya.
1: Naiknya lebih naik daripada kemarin apa?
0: Kemarin berapa emang terakhir kamu tahu?
1: Enggak, 17.000 berapa?
0: 17.000 ya?
1: Naiknya jadi berapa sih?
0: Sempat turun kan jadi 15 ya?
1: 16.800 kalau nggak salah ya.
0: Oh gitu. Jadi naik lagi. Ini kita cari deh, ya sahabat suara ya. Harga pertama.
1: Ya. Pertalite 10.000, Biosolar 6.800, Pertamax 15.950. Tetap di Pertamax di.
0: Nah, itu bawah.
1: Yang mana?
0: Bawah lagi. Tuh. Naik. Tuh, coba baca dulu 10 jam yang lalu tuh.
1: Ini ya.
0: Ya.
1: Daftar harga BBM di Indonesia 11/2026.
0: Kita langsung ke sumbernya. Halo Rama.
2: Halo.
0: Rama sudah di lapangan?
2: Saya sudah di Sepebu nih.
0: Rama boleh dong tanya pegawai Sepebu.
2: Apa sih itu? Lanjut jual lah.
0: Rama boleh dong tanyakan di pegawai SPBU sana berapa kenaikan tarif kita?
2: Oh iya.
0: Yeah. Rama.
2: Iya, yeah, halo. Yeah. Adi, suara saya terdengar dengan jelas?
0: Jelas, Rama.
2: Baik.
0: Silakan Rama, gimana?
2: Ini laporannya menurut data yang sudah saya terima dari Sepebu yang saya kunjungi.
0: Iya.
2: Di Pulau Jawa sendiri, ini harga Pertamax Turbo RON 98 ini menjadi 19.600.
0: Oh.
2: Ini Pertamax Turbo ya. Yang sebelumnya kan 18.300 per liter. Ini jadi 19.600.
0: Naik ya?
2: Naik.
0: Oke, apalagi Rama yang bisa diinfokan?
2: Dexlite ini juga naik. Awalnya dari 19.700 dari 23.700.
0: Oh, duh. Ada lagi Rama?
2: Pertamina Dex naik juga nih. Ya, dari 21.150 jadi 25.200.
0: Oke. Jadi itu ya harga naik ya.
2: Benar, tapi yang kalau yang mau tetap ya ini ya yang biasa-biasa kita tuh ya. Ada Pertalite masih bisa-bisa aja tuh.
0: Iya betul. Terima kasih Rama atas infonya. Rama boleh dong yang tanyain bapak-bapak yang pakai baju garis-garis yang di depan Rama.
2: Iya halo. Halo bapak.
0: Halo pak.
2: Iya. Bapak ngisi apa pak? Ngisi Pertalite. Oke, makasih pak. Yo mari.
0: Terima kasih Rama. Rama
2: ya.
0: Boleh dong suara kendaraannya kayak gimana di sana? Lanjut. Di jalan tol. Ya katanya jalan tol itu bisa jadi landasan itu ya pesawat ya kalau bagus
2: kalau
0: tol Jagorawi
2: ya kalau lurus ini bisa jadi tempat landasan pacu yang
0: landasan darurat
2: darurat itu
0: banyak kok ternyata pesawat yang pernah
2: kalau yang sekelas Cessna aja masih kawa.
0: Iya,
2: pesawat yang halus-halus tuh yang ATR masih kawa. Amun Boeing Taki Bers
0: malah kayak rancak lama pesawat Boeing
2: mampir
0: sana ya.
2: Ya tergantung juga di.
0: Nah Boeing. Berapa kali sudah
2: di tol?
0: Iya jadi pilotnya nukar tahu gejrot dulu.
2: Kawan tekara si orang mahayal.
0: Bapak singgah dulu jar. Oh, ladies and gentlemen,
2: kita akan singgah di Pulau Pinang. Yang handak ke WC dulu. Handak bujur aja dulu ya. Pulau Pinang akan segera tiba di 3, 2, 1.
3: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kirim salam dari jam 8 jam 8 ke jam 9 ada Penny lagi ngantri di pom bensin menu anyar.
0: Tetap aja antri di pom menu anyar
1: kata. Engkau ada anak beantri lo jalur belakang.
0: Penny nih lagi dengerin kita Ram. Dia lagi pakai beat karbu.
1: Bah.
0: Jalur gunner.
1: Bahaya banget Penny ini.
0: Bahaya banget.
1: Pakai beat karbu cuma beantri di jalur truk. Pian apa-apa aja. Pian apa-apa aja. Ulun beat karbu pak. Bah, mau kemarin aja. Memanjangnya antrian aja.
0: Supir truk sudah turun. Sudah ada yang sampai turun. Jala. Iya masa ini juga.
1: Gimana supir truk mau kumpul sih? Di mana supir truk
0: kumpul di situ juga. Jar pamannya. Pasti kan sudah di sini jar ya. Jangan balik lagi. Dipaksakannya.
1: Orang mau padiran supir truk kumpulan mah dengan antriannya ngumpat di situ. Apa lagi gelaran pian mang ya? Kami lawas di tengah malam. Oh iya aja juga. Ini paling karbu aja.
0: Nih ada juga nih pom-pom. Kirim salam untuk Mang Ocak yang lagi antri di pom Sabilal.
1: Bah.
0: Banyak antri nih mam ini berarti nih. Teman-teman kita.
1: Anyar tadi sore aku menyambut lambin Niko. Kayaknya sudah mulai stabil jago BBM nih.
0: Kadang tadi aku antri juara di pom 10.
1: Oh iya kah? Panjang lah.
0: Lumayan.
1: Tapi kita nih di Banjar masih untung ya. Di hulu sungai itu tadi pertama habis.
0: Pertamak habis.
1: Pertalet maginnya. Kosong.
0: Bahaya loh kalau udah jalan.
1: Pertamaknya yang mah antri.
0: Oh, karena enggak ada pilihan lagi.
1: Karena ada pilihan lagi. Oh, iya. Ada yang ini, yang apa? Yang mana? Yang pinggiran jalan yang eceran.
0: Enggak kan?
1: Tapi kan harganya sudah ini juga. Kasih lagu Bittersweet dari Medelson.
0: Kareda pom-pom. Yang lain pom-pom. Karena dia pemain
1: lagunya. Kalap-kalap menunggu antrian. Panjang benar kah antrian? Jadi Sabilal jam 9 Sabilal sampai jam 10 jelas kan Sabilal.
0: Sabilal acap ya. Sabilal. Ayo 24 jam di mana sih Rempom Ram?
1: Di Benua Anyar 24 jam.
0: Oh.
1: Benua Anyar Gambut yang 24 jam.
0: Yang ini Palima?
1: Palima kada.
0: Oh.
1: Palima ini kada. 24 jam lagi di mana lah? Itu coba yang ku tahu Gambut lawan di ini.
0: Belitung 24 jam mah.
1: Belitung.
0: Belitung
1: di mana? Oh, Belitung itu. Oh, 24 jam juga situ. Nah, nyetahu kena.
0: Nyetahu juga ih. Di mana lagi sahabat suara?
1: Di mana lagi yang pom bensin 24 jam ya. Informasi. Jadi kalau kamu ada ini antrian silakan para KCM. Oh iya betul, para KCM.
0: Iya, mau kokuin itu.
1: Iya. Nih, jadi kalau kamu mau ngisi bensin besok keluar kota, kawa tuh ke pom 24 jam.
0: Betul.
1: Kalau di Jawa banyak yang 24 jam lah.
0: Iya, apalagi di rest area kan.
1: Rest area sudahnya kita nih kada
0: ada
1: ih.
0: Ada ya rest area kita.
1: Ada ya warung jadi. rest bujur gitu.

0: balik lagi sama suara mana-mana kamu. Spesial untuk
1: siapa Ram?
2: Siapa?
0: Pen-Peni
2: Tiara
0: Terbang. Lagi antri di SPBU Benua Anyar katanya.
2: Wis, memang lagi padat banget Benua Anyar.
0: Benua Anyar. Benua Anyar ini kalau padat susah loh. Soalnya cuma 4 parak.
2: Betul. Yang bagus itu yang di ini nah, yang di Sultan Adam. Kalau truk disediakan
0: Sultan
2: lapangan.
0: Sultan Adam di mana?
2: Sultan Adam Jar Benua Anyar ya, parak simpang 4.
0: Lah ini Andai. Yang kita bahas ini apa?
2: Yang di sini, parak sini Benua Anyar sini.
0: Benua Anyar
2: sini. Kalau yang sebelah sana, yang parak simpang 4 Sungai Andai itu truk memang ada khusus jalurnya, memang ada khusus ininya.
0: Oh iya, yang kayak lahannya.
2: Lahannya. Ya? Terus yang motor diolahkan kanopi sekarang now.
0: Bagus-bagus tuh, bagus.
2: Mantap itu.
0: Iya. Oh iya, benar.
2: Mudah-mudahan udah gak ada yang pun pom bensin ini lah.
0: Adi Rama ada pada waktu luang kajar, aku kok sibuk mana najar.
2: Ada. Pengen kado sebegawi pak, kami jangan mengaturakan gampang.
0: Kalau kajar mau apa? Mau mencetakan alat kami ini jarnya?
2: Menghitungkan duit pian kawa kami. Tenang aja pian.
0: Siapa ya?
2: Ayo habis milah aja, tenang. Kami amanah aja orangnya.
0: Tapi ada sekarang yang gak ada pertalat ya, SPBU ya?
2: Ada, ya kan ada ya? Ada yang tidak ada pertalite, ada.
0: Berarti non subsidi pertama, itunya SPBU-nya.
2: Betul.
0: Jadi gitu ada yang dekat Grand Maya tuh. Iya kan?
2: Iya.
0: Gitu. Dekat rumahku ada juga Ram, yang lingkar selatan tuh rame biasanya.
2: Lingkar selatan.
0: Ini lingkar selatan yang
2: oh, wah.
0: Iya, situ.
2: Oh, itu rame juga tuh. Itu 24 jam lah kada deh kayaknya.
0: Enggak tahu ya.
2: Kada deh kayaknya.
0: Kada
2: itu.
0: Pernah aku mau mengisi jam 10 ke atas sudah tutup.
2: Tapi ada jual pom bensin di Adiaksa yang mengisinya itu nyetel murotal sambil merojah. Ini ya bujur tuh bagus tuh Adiaksa tuh.
0: Adiaksa di mana ya?
2: Adiaksa tuh yang di Parak Majedi yang di dalam seanuan sejalur sama Uniska tapi terus saja.
0: Hah?
2: Bukan Uniska, Bundaran Majedi. Dari Kayutangi,
0: iya,
2: belok
0: iya.
2: Kiri, malah Adiaksa kan? Nah, ada jauh pada itu, ada sebelah kanan pom bensin.
0: Oh.
2: Yang ada apa tuh? Yang apa sih? Wade-wade.
0: Oh, situ ya? Amanda ada situ.
2: Ah,
0: ya,
2: itu betul
0: Amanda. Oh.
2: Bronis.
0: Oh, situ ya?
2: Cuma itu kalau sudah padat mobil
0: mantri lah. Tapi rame banget situ.
2: Mobil bisa 3 jalur itu.
0: Iya, rame banget situ perasaan.
2: Semalam biniku mantri situ sampai takalahian orang.
0: Oh situ ya. Ramai banget situ tapi.
2: Ramai.
0: Jadi susah kalau kendaraan masuk kalau
2: ya, betul.
0: Ya kan?
2: Mm-hmm.
0: Itu sih biasanya.
2: Yang ini juga yang jalur masuk arah ke Bujoko.
0: Iya, tahu.
2: Ya itu.
0: Tapi ramai terus ya aku lewat biasanya karena mungkin siang kali ya.
2: Betul. Ada kada impian visi pom bensin.
0: Ada aku pikirkan terus.
2: Yolo,
0: aku pikirkan
2: terus.
0: Ini tanahnya aku gali berapa? Kan SPBU tuh tangkinya di bawah loh.
2: Iya. Tapi sudah ada pom buat kendaraan listrik ya. Pom. Kalau listrik ada pom warnanya
0: apa?
2: Station. Station charger.
0: Wush. Lama loh tapi setengah jam kali ya.
2: Hah?
0: Setengah jam kali ya kalau kendaraan listrik.
2: Tergantung listriknya. Terima kasih Pen-Peni.
0: Hati-hati ya Pen-Peni ya, bulik ya.
2: Sampai aja gilirannya aja.
0: Iya, pasti dulu.
2: Ya lo aku ada kepikiran juga mau hendak beli pom bensin kan, coba berapa modalnya lah.
0: Kan di bawahnya harus digali.
2: Digali bujur berapa meter itu?
0: Ngomong enggak, berarti menyerok tanah dulu
2: kan. Betul.
0: Berarti alatnya
2: semen.
0: Pemasang air apa pompanya harus ada. Gitu dipikirkan lo gitu.
2: Nyatai kepikirkan itu seragam karyawan.
0: Iya. Kak makan karyawan nasi samin ya apa?
2: Bah uma. Saben hari samin. Ujungan pom bensin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi.
1: Betul sekali.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Mbak Tuti tuh. Sehat-sehat di, pakai masker biar kada
1: sudut kabut asap. Terus jadi kam jawab, diambil beratan masker ke ai, jadi kam lo.
0: Jadi siapa?
1: Jadi kam.
0: Al fitnah tu asad benar kotel.
1: Apa artinya?
0: Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
1: Wah, bapak kamu memimpin diri kamu sendiri dong.
0: Wah, tupai angkasa lalu. Mbak tuh bang apa jar?
1: Mbak tuh diambil beratan masker ke ai.
0: Iya.
1: Kita lah. Diambil siapa di tempatku banyak.
0: Iya.
1: Rama mau ambil berataan ke ai.
0: Lihat aja deh, aku ini bawa masker kah kada kah? Baju aja sama kayak background. Labian background
1: apa
0: kupakai.
1: Apa hubungannya?
0: Labian background kupakai.
1: Labian background lah. Mbak Tuti ini di Banjar ya? Apa di mana ya? Apa di Murung Pudak lah?
0: Kepala Murung Pudak, lutut kaki, lutut kaki.
1: Pundak dong itu.
0: Kepala Murung Pudak, lutut kaki, lutut kaki.
1: Rama lapar gak malam ini?
0: Enggak aku.
1: Sama lah?
0: Karena tapi lapar.
1: Kok kita gak lapar ya malam ini?
0: Ada ngasap.
1: Wah.
0: Nggak kayak apa aku. Kayak apa selesai
1: mbak. Tapi asap banget tadi soal malamnya.
0: Aku
1: paginya
0: aku,
1: udah enak.
0: Kering nih keluar pembujuran nih.
1: Minum deh, minum.
0: Kayaknya sampai ke dalamnya bau anunya, bau asapnya sudah.
1: Iya. Sehat-sehat. Lawas nak ada pemasker habis covid di pemasker pulang. Asa ada mahir hinggak-hinggak benak.
0: Iya.
1: Sudah kawai. Iya mahir dari biar kada sakit.
0: Iya. Gesen seorang juga. Masker tuh cari yang bujur-bujur bagus maskernya.
1: Ya ini mana Leo? Siapa Leo aksesoris?
0: Maskernya jangan ditapas buntung ai. Masker ditapas papalarnya.
1: Rabit lah sudah.
0: Kayak Upin Ipin.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak?
7: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Teruntuk Mia dari Noh.
1: Kayak kirim salam. Lagunya romantis banget untuk istrinya. Banyak loh musisi yang bikin lagu untuk istrinya kayak Noh.
0: Hood.
1: Ada juga ini Raim Laude.
0: Iya, yang langsung pipi.
1: Langsung pipi. Tapi aku lagi suka Raim Laude sih. Lagu-lagunya keren banget sih. Ternyata
0: ada
1: ya?
0: ada liriknya satu yang kita hanya atom.
1: Iya, yang sombong.
0: Iya.
1: Wah, dalam banget.
0: Musik itu mantap. Ternyata fans-fansnya Raim Laude itu kalau nontonnya bawa potongan-potongan kertas liriknya itulah. Ada kertas tulisan potongan-potongan lirik Raim Laude kayak gitu.
1: Oh, wis keren sih.
0: Bagus sih.
1: Sama liriknya ini, rasa sesal
0: lain. Di dasar hati. Dia tuh baper, geng.
1: Lain Raim Laude itu ya?
0: Lain.
1: Oh, kira-kira Raim Laude lah itu.
0: Raum.
1: Itu Raumnya.
0: Iya.
1: Aduh, sahabat suara. Kalau Ramo musisi sekarang siapa selain Laikila tadi?
0: Apa ya? Musisi.
1: Ini ada Leo Agustin. Salam gasan anak ulun Meka yang lagi kada nyaman awak. Mudahan wigas ceria lagi.
0: Oh, amin.
1: Sehat-sehat Meka.
0: Meka bagus Meka.
1: Bagus Meka. Nama baiknya Leo Agustin, Bang.
0: Yang kayak Adi ngar halusnya Moka.
1: Pas gana Pop Ice. Sudah jadi brand.
0: Lagi halus Moka aja. Lagi pas gue udah gana jadi coklatos.
1: Jadi brand. Sampai suara udah dulu hari ini ya. Jaga kesehatan kamu. Suara aku kayak aduh payat banget.
0: Coba
1: hari ini.
0: Coba lati AB tuh
1: nah. Mau liat-liat ramanya mirip kuyang.
0: Moka antara kuyang. Ika mirip cok baju tuyul.
1: Lah, Rama mirip Oka Antara. Aku pernah ketemu Oka Antara, Ram. Gagah banget.
0: Kan aku tuh.
1: Gagah banget.
0: Kayak itu pangaku.
1: Gagah banget Oka Antara. Kaya badannya tuh enggak putih kan?
0: Iya.
1: Dia kan kayak badannya emang apa ya?
0: Sawo matang.
1: Sawo matang. Keren deh, gagah.
0: Mun sorang sawo buruk.
1: Oke, sementara udah dulu untuk hari ini. Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sini, tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Hirzan Anggoro. Edisi Sapa Mantan. Ayo sapain mantan-mantan kamu nih sahabat suara yang lagi dengerin Iswara Banjarmasin di 90,1 FM Iswara Banjarmasin ya, Iswara Banjarmasin. Seperti biasa di hari Selasa edisi Sapa Mantan. Jadi buat kamu yang mungkin punya cerita tentang mantan-mantan ini ya, mantan-mantan ini bisa di ceritain semuanya di Iswara Banjarmasin. Kita tungguin sampai jam 11 malam. Buat kamu yang pengen request nyanyi-nyanyi juga atau mungkin pengen kirim salam, gabung yuk, Hirjan tungguin sampai jam 11 malam. Sapa mantan? Mantan kamu yang mana tapi? Nih, katanya kan banyak nih mantannya ya. Kita buka dulu dengan yang manis-manis ya. Lagu dari 1975, Coklat. Buat sahabat suara juga yang pengen malam hari ini dengerin lagu favoritnya sambil berkirim-kirim salam atau mungkin cerita tentang mantannya nih ya. Kita tungguin sampai jam 11 malam. Sekali lagi, 11 malam. Sapa mantan? Nongkrong bareng malam-malam bareng Hirjan Anggoro.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggoro menemani sahabat suara di Nongkrong Bareng malam-malam. Edisi Sapa Mantan. Jadi ceritain pengalaman percintaan kamu ya, yang telah usai sama mantan kamu. Terus boleh kasih satu kalimat buat mantan kamu ya. Ini kayak Bang Tuan Rusa, baru aja gabung di TikTok @hirzananggoro ya. Sahabat suara mungkin pengen gabung, bisa di iswara.bjm ya. Tinggal kamu japri aja di WhatsApp di 0811993391 ya. Nah, jadi kata Bang Tuan Rusa ya, Bang Tuan Rusa, aku ini, Bang Hirzan, adalah korban dari cheating, katanya. Korban dari perselingkuhan. Dan mantan aku ini sering banget selingkuh dengan cowok-cowok yang berbeda-beda, dan aku sering memberikan kesempatan gitu ya. Terus saya nanya kan, nah, apa nih kalimatnya, satu kalimat untuk mantan kamu, saya bilang kan. Terus dia yang respon nih dari Tuan Rusa, satu kalimat buat mantan, mudahan pian tobat dan para jakian, amin. Didoain gitu ya. Terus dia nanya lagi nih, Abang Tuan Rusa, menurut Mas Hirzan, kalau ada perempuan yang sudah dimaafin, selingkuh sekali tapi ngelakuin lagi, dan bahkan lebih dari sekali selingkuhnya, udah tinggalin aja Mas, kan masih banyak nih perempuan-perempuan di luar sana yang nungguin Mas Tuan Rusa. Jadi gak ada salahnya untuk memulai lembaran baru gitu ya. Tapi emang kadang fase-fase kayak gitu kan fase-fase sial ya. Makanya kalau kamu lagi dengerin Suara Banyamasin, kayaknya cocok deh ini buat Mas Tuan Rusa Mahalini, sial.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Surga itu 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini kita mau bacain yang gabung ya. Ada dari Mas at Diambai 96 ya. Katanya kalau buat mantan sih selamat menempuh hidup baru katanya. Terus dia nanya nih Mas Diambai ke sahabat suara, mungkin sahabat suara bisa ngejawab tadi di TikTok atau WhatsApp Iswara ya. Misalkan mantan cerita keburukan pacarnya itu apa artinya best katanya gitu. Apa tuh guys? Boleh dong sahabat suara ngejawab. Terus kalau dari Kak Anissa di TikTok ya, TikToknya Hirzan bilang, ngapain sih nginget mantan katanya. Mantan itu dibuang ke sampah aja. Allah Robbi. Yang lain aja, Bang. Mual aku kalau

jam-jamnya tuh tengah malam. Tengah malam. Mas diam baik. Tengah malam kan banyak tuh ya, jam 12, jam 1 malam, jam 2. Terus ngeles aja. Salah chat gitu. Kalau berani sih.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjar, masih suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini lagu dari Payung Teduh, salah satu lagu yang fenomenal juga pada saat itu ya. Resah. Mungkin kamu sedang resah juga dengan hubungan kamu sekarang ya, sahabat suara. Atau mungkin resah karena masih teringat dengan mantan-mantan kamu gitu ya. Ada yang gabung, ada dari Rizkia. Katanya, buat mantan aku, stop spill-spill akun aku. Jangan lupa, kamu udah punya istri dan anak aku.
1: Ayo!
0: Ada gak sih yang masih kayak gitu ya? Kenapa ya ada mantan yang bakal udah nikah duluan gitu ya? Nastak, bahkan nanya gitu ya. Ini sekarang gimana tuh si doi ini? Padahal udah punya hubungan yang baru ya, udah punya anak bahkan. Kenapa masih mikirin mantan-mantannya? Kalau kamu kayak gitu juga gak sih, sahabat suara? Kalau enggak, bagus lah. Tapi kalau iya, kenapa nih sahabat suara?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sobat suara, seperti biasa nih ya, ada teman saya, ada Alin Markani, my friend. Dia cerita, wah soal mantan Zan aku banyak banget nih katanya. Jadi pernah aku tuh punya mantan 5 tahunan menjalani hubungannya 5 tahunan gitu ya. Jadi saat itu mantan aku ini ngadain BPKB dan motorku tepat tanggal 28 Agustus di momen ulang tahun dia. Terus motornya aku ini kebetulan digadain ke temennya si mantan aku gitu ya, karena ada terjadi sesuatu hal yang akhirnya harus dibayarkan oleh orang tua dari temennya mantanku. Dan setiap tanggal 28 Agustus aku selalu ingat kejadian memilukan itu katanya. Ih. Terus pernah juga nih Zan, aku punya mantan ganti-ganti nih jemput aku dengan mobilnya gitu ya. Ternyata mobil yang ganti-ganti itu punya pacarnya. Jadi Kak Alin Markani ini apakah orang ketiganya? Gimana sih hubungannya Kak? Pusing banget ya Allah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irza Nanggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan ya. Biar Selasa. Sekarang ini gabung. Ini ada dari, saya samain aja namanya ya. Ada dari Andi ya. Saya mau cerita mas, sekalian minta saran juga buat kedepannya gimana. Kejadiannya baru banget di Maret tahun ini juga, setelah Lebaran ketupat. Sebulan sebelumnya mantan saya ini baru keterima kerja di suatu toko retail yang baru aja hadir di kota Banjarmasin. Langsung to the point aja, di satu bulan pertama bekerja tiba-tiba dia itu jadi orang yang berbeda. Ternyata si mantan ini raksir oleh dua orang teman kerjanya. Oke lah gitu ya. Untuk mengetahui ditaksir itu, aku sendiri gak apa-apa gitu kak, kalau dia ternyata ditaksir sama dua orang itu. Kesalahannya mungkin ada di pasangan saya saat itu, mantan ini, karena membukakan jalan untuk dua orang tersebut masuk dalam hati dia gitu ya. Padahal posisi saat itu sedang menjalani hubungan dengan aneh bang. Terus dua orang ini ngejudge saya gitu ya, dengan ngasih kalimat, ngapain 5 tahun sama cowok kamu kak, gak ada masa depannya juga, mending sama aku lah, tahun depan langsung jadian, nikah kita, katanya gitu. Padahal di satu sisi aku ini udah punya tabungan yang lumayan lah, bahkan jumlahnya ini juga pas, nah, lumayan dan pas tuh jumlahnya untuk nikah. Niatnya tuh nikah di hubungan kita yang ke-6 tahun kak. 6 tahun ternyata ya, luar biasa ya. Ke-6 tahun semua planning udah jalan, bahkan kedua orang tua kami pun mengetahui rencana pernikahan kami nanti. Nah ketahuannya pas nongki pulang ditelepon mantan aneh katanya gitu. Jadi ketahuannya gitu ya pas teleponan sama mantan beliau itu. Setelah kejadian kemarin yang cukup menguras batin kata Mas Andi, aku kayak kehilangan rasa senang melakukan kegiatan apapun, padahal sudah gak menggamonin dia lagi. Satu lagi nih kak, nama aku ini buruk lah, jelek lah di tempat kerjaan dia. Padahal notabene nya aku ini malah gak kenal sama orang-orang yang kerja di sana, malah bisa-bisanya nganggap aku jelek gitu. Ini udah paling singkat banget Mas Hirzan, boleh dong minta saran ke depannya. Ya ini aja Mas, siapa itu namanya nih, Mas Andi ya, Mas Andi yang kita samarkan ini. Mas Andi coba untuk melewatkan aja semua yang terjadi, karena laki-laki itu ada untuk berburu, ngerti gak sih? Makanya dengerin ya, coba lagu dari Silent Seven yang terlewatkan.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
0: Indonesia. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng malam-malam, bareng Reza Nanggor menemani sahabat suara kembali ya. Edisi Sapa Mantan. Satu lagi nih sebelum Reza pamitan di nongkrong bareng malam-malam. Ini yang gabung ada dari Indah. Dia gabung di WhatsApp ya sahabat suara. Halo kak, aku mau cerita nih tentang mantan. Jadi gini kak, aku dulu punya mantan. Ya sebenarnya pacarannya gak sampai setahun 8 bulanan gitu lah. Awal pacaran kan masih bahagia-bahagianya. Pas udah mau ke 7 bulan gitu kak, dia mulai menunjukkan sifat aslinya itu suka kasar, sering marah-marah, tapi gak mukul sih. Jadi kalau berantem pas di jalan sering ngebut bawa motor, karena kan lagi emosi. Seminggu kemudian, setelah 7 bulan itu ya, setelah kejadian emosi itu, dia nanya ke aku kakak, ke aku kan kak, kaki kamu gimana? Gak apa-apa. Kataku, kaki apa? Gak apa-apa. Bingung dong aku kak. Ternyata dia salah kirim kak. Emoticon sedih. Dia ngecek cewek lain ternyata kak. Lalu dari situ aku ambil keputusan untuk mengakhiri hal tersebut, hubungan tersebut, karena dia berselingkuh dariku. Padahal kak udah ada rencana sih mau nikah. Alah, basi ya, tinggalin aja, tinggalin, gak apa-apa ya buat Kak Indah ya. Dan pastikan buat sahabat suara di Selasa depan malam-malam ya, untuk bercerita di nongkrong bareng malam-malam, tentunya bareng Hirjan Anggoro edisi Sapa Mantan. Terima kasih juga buat sahabat suara yang selalu dengerin Iswara Banjarmasin. Pagi nanti jangan lupa juga dengerin, ada Aksi Isa dan juga Ardian Kama menemani kamu di suara seru ya. Dengan terus Iswara Banjarmasin, seluruh warga Indonesia. Stay safe ya. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Tebal banget kabutnya.
1: Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Memainkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
1: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Budak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
8: @iswara.official.

0: akhirnya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon

0: roti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak-ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat suara, selamat pagi. Gimana hari ini? Wah, saya lihat di depan Iswara banyak yang bersih-bersih. Enggak cuma satu orang. Ada yang piket ya di Iswara sekarang lagi. Setiap hari sedang ada yang piket sahabat suara ya. Jadi lagi bersih-bersih. Kalau kamu ke Iswara, benar bersih banget Iswara sahabat suara ya. Sahabat suara dimanapun kamu berada pagi ini, lagi nyiapin sarapan kah? Atau mungkin juga sedang menyiapkan diri ke kantor, atau mungkin sekarang sudah ada dalam perjalanan menuju suatu tempat ya. Semoga hari ini hari baik kamu. Kamu bisa dapetin banyak berkahnya hari ini, amin. Dan jangan lupa request lagu favorit kamu langsung, karena udah dibuka di 0811-993-901 melalui WhatsApp kita ya. Telepon-telepon juga boleh di nomor yang sama, di 0811-993-901. Ditunggu ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Yeah.
1: Keceriaan di bulan September.
0: Yes, betul
1: selalu,
0: sekali.
1: Selalu berkah, selalu perjekian.
0: Hai, amin. Itu amin. Itu adalah doa kita semua.
1: Betul. Kalau zaman sekarang apa di? Afirmasi begitu.
0: Afirmasi positif.
1: Benar. Ya
0: kan? Tapi jangan lupa juga selalu pasrahkan ikhtiar dan tawakal. Oh, nah. Balik lagi ya cerita kemarin ya kan.
1: Eh tapi ya.
0: Apa tuh?
1: Ngomongin pasrah, tawakal apa segala macam. Di Kalimantan Selatan nih lumayan, bukan cuma Kalimantan Selatan ya, bahkan Kalimantan kan yang mengalami
0: betul
1: ini semua ya. Asap dan lain sebagainya yang sampai terdengar juga. Kemarin Sherina juga ikut loh untuk beres-beresin karhutla ini.
0: Wah, seorang Sherina.
1: Karena kan beliau ini kan memang sangat pencinta ini banget ya.
0: Pencinta alam ya.
1: Pencinta alam.
0: Dan kemarin juga kan waktu petualangan Sherina yang kedua, itu kan syutingnya juga di Kalimantan kan.
1: Iya, di Kalimantan Tengah, terus untuk nyelamati orang hutan
0: betul
1: kan. Dan dia langsung tergerak hatinya karena dia mikir pasti banyak banget satwa-satwa juga.
0: Aku tuh loh ngelihat
1: seperti itu.
0: Ini loh waktu kebakaran hutan itu, kan teman aku itu adalah polisi hutan ya. Aku tuh selalu lihat postingan dia yang kasian banget sumpah. Mereka tuh mati-matian loh matiin.
1: Iya loh.
0: Matiin apa? Matiin karhutla ini.
1: Dan itu susah banget matiinnya itu.
0: Ada beberapa postingan dia yang dia posting beberapa satwa yang kalau menurut aku tuh kayak udah jarang banget ditemuin. Dan ada ternyata di Kalimantan. Dan ternyata udah mati gara-gara
1: terdampak
0: sama karhutla itu gitu. Bener. Loh.
1: Jadi memang susah banget ya untuk ternyata untuk menanggulangi secara cepat ini semua gitu loh di satu.
0: Betul.
1: Kan memang tanah kita yang mengandung lah ibaratnya kan.
0: Yeah.
1: Jadi dia panasnya tuh ibarat karena tuh panasnya tuh di dalam. Jadi mau di atas udah diinin, dalam
0: tetep,
1: masih tetap.
0: Dalamnya itu masih nah, masih apa ya panas kalau kata orang Banjar. Betul. Tuh masih kayak anu tuh nala masih ladar-ladar kayak itu.
1: Jadi
0: kalau misalkan ibaratnya di atas tuh memang udah padam.
1: Misalnya gitu.
0: Bener. Ya. Tapi tuh kalau misalkan nggak dibasahin tuh di tanahnya tuh, kayaknya akan berdampak, akan muncul
1: masih
0: lagi.
1: Bisa,
0: betul. Potensi untuk muncul lagi api itu akan ada.
1: Betul. Gitu. Terus kan ada juga kan kita berharap kayak waterbombing kemana nih gitu kan?
0: Nah,
1: ternyata untuk masalah waterbombing ini untuk masuk ke dalam kan masuk dalam.
0: Bener.
1: Ya, ternyata susah banget.
0: Ternyata susah. Perlu manuver-manuver yang hebat. Bahkan bener, pemain GTA 5 dan GTA 4 pun tidak bisa.
1: Tak sanggup untuk memainkannya.
0: Bayangkan saja Anda ya kan. Ya udah, tapi kita doain aja semoga doain aja ya. Kalimantan Selatan cepat pulih. Kita semua bisa bernapas dengan lega kembali.
1: Aduh, kualitas udara bisa lebih membaik lagi dari
0: dan kita harapannya ya. Cuma satu nih, moga-moga aja hujan bisa datang biar cepat, bisa langsung cepat membasahi.
1: Jadi bisa ngebantu banget buat
0: bumi semuanya. Kalimantan.
1: Amin ya rabbal alamin.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin. Ada Kunto Aji dengan Berani, lagu baru. Baru banget. Ini lagunya sangat inspiratif sih pagi-pagi ketika sebuah keputusan harus diambil
1: secara berani.
0: Secara berani gitu kan. Mm-mm. Dan meyakini bahwa apa yang kita ambil itu adalah sesuatu hal yang benar gitu loh.
1: Berani sama nekat tuh kayaknya beda ya. Maksudnya kalau nekat kan orang kadang-kadang suka menyandingkan itu ya. Maksudnya kayak dia merasa dia berani, sebenarnya dia cuma nekat doang.
0: Nekat itu unplanning.
1: Benar.
0: Tanpa plan. Jadi berani, tiba-tiba kepikiran langsung dar
1: gitu ya. Tapi kalau berani itu benar-benar biasanya sudah dipikirkan secara matang.
0: Betul.
1: Kemudian dia berani mengambil
0: keputusan.
1: Berani melakukan sesuatu, berani melakukan perubahan kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya. Setuju.
1: Ardi, kita suka flashback ya. Kita kan taman wisata masa lalu ya.
0: Oke, benar. Betul. Kita adalah taman wisata masa lalu, guys.
1: Aku nggak tahu ya. Mora dulu pernah nggak ngerasain ngelihat orang jual minyak gas di minyak gas pakai.
0: Kamu pernah ngelihat nggak?
1: Air juga
0: pake, di gerobak. Enggak deh, itu yang minyak gas dulu. Minyak tanah. Itu di ditarik pakai gerobak, terus di gerobaknya itu ada drum. Drumnya ya, itu drum. Berabah. Ayo.
2: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Berarti masih di era itu ya. Masih waktu kecil masih ngelihat.
0: Ya. Kalau jual ini, lihat orang jual
1: air bersih.
2: Oh enggak.
0: Yang pakai jergen.
2: Oh enggak ada.
1: Itu berarti
2: enggak pernah.
1: Oh berarti si minyak tanah ini masih ke sini-sini masih ada ya?
0: Minyak tanah ini kayaknya emang masih ada, Sa, gitu.
1: Iya, orang waktu itu pakai yang sumbu itu kan.
0: Betul, maksudnya di 2015 itu masih 2000.
1: Masih ada ternyata ya.
0: Pokoknya 2000 ke atas itu masih ada.
1: Masih ada yang jual.
0: Kalau Anda tidak pernah menemukan yang orang jual air
1: bersih pakai jerigen. Dan itu pun berperabot misalkan datang orangnya.
0: Itu karena dulu kita memang susah banget ya. Waktu itu pasang.
1: Itu apa ya musimnya, kenapa ya?
0: Musimnya karena kita emang belum ada pasokan air putih. Apa air putih?
1: Air bersih.
0: Kok air putih ya?
1: Air bersih.
0: Terus kan memang dulu itu kan jalur-jalur untuk yang saluran air bersih itu nggak nyampe ke dalam-dalam.
1: Oh iya kan.
0: Jadi bingung juga nih kita mau gimana? Mau berlangganan air bersihnya gimana?
1: Betul. Lalu gitu. Kemudian ada paman-paman ini.
0: Aku malah aku loh yang jualan. Sumpah.
2: Dijual berapa?
0: 200 dulu sejerigennya 200.
1: Itu capeknya luar biasa ya.
0: Ada juga rumahku kan di Teluk Tiram tuh. Jadi aku di antasan Raden sampai ke rumahku yang di dalam situ belakang SMP 4. Itu narik air bersihnya. Beli, emang beli. Ini beli ya, beli buat di rumah. Tapi udah orang sendiri kata pamannya.
1: Berapa waktu itu berapa kamu bawanya?
0: 20 ya.
1: Lumayan ya, bukan lumayan lagi.
0: Tak turun peranakan nih kam. Gak ada pang. Tapi kalau yang jual minyak gas itu emang sangat-sangat ini ya, urban sekali ya.
1: Benar, urban.
0: Urban sekali. Minyak.
1: Nah dia itu kan khasnya itu di
0: situ. Khasnya di situ.
1: Minyak.
0: Jangan ada juga nih. Mungkin sampai sekarang masih ada kada sih yang berjualan ini?
1: Apa?
0: Rel gorden.
2: Oh iya.
1: Nyek.
0: Ada. Sini kada bepandir tapi itu aja. Itu pun sudah tahu kita. Paman gorden nih.
1: Pokoknya review paman ya. Nyek gitu kan ya.
0: Iya, satu.
1: Rasuk. Terus paman gulali.
0: Nah, tapi aku kesel banget nih. Gendang yang dulu tak sama dengan gendang yang sekarang.
1: Beda.
0: Berbeda.
1: Ya. Aduh.
0: Kalau gendang dulu itu berirama tang
1: dung dung dung. Enak.
0: Kalau kayak yang sekarang tuh kayak pakatipak. Ah, aku tuh
1: kurang ingin, berirama ya.
0: Aku menginginkan yang tang dung dung dang dung dangnya mana. Bener. Dan dung dangnya mana itu tidak dari, ada.
1: Karena dari jauh lantunannya sudah terdengar sampai depan rumah.
2: Pasti gulali
1: kita.
2: Nih.
0: Itu masih gulali. Cuman yang pakatipak ini nah. Mungkin beda ya, dulu tuh kayaknya besi gitu loh, Sa.
1: Mungkin ininya beda ya.
0: Sekarang tuh kan aku ngeliat memang best yang tempatnya itu adalah aluminium.
1: Jadi bunyinya juga kurang ya.
0: Jadi
1: gak. Iya. Tahu kalau yang jual kue-kue, kamu masih ada nggak dulu yang yo ada itu lewat kan?
0: Gue malah nangkapnya. Aduh.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes. Kembali lagi
0: bersama Ardian Kamara juga Aksesa Putri. Selamat pagi buat kamu sahabat suara yang baru aja dengerin kita, yang sekarang lagi di jalan atau yang kayaknya udah sampai kantor.
1: Halo, kita sapa-sapa dulu nih, ada siapa di TikTok?
0: Di TikTok. TikTok.
1: Ada Meow.
0: Ada Meow Chong. Kalau gue di Gimon enggak? Aduh.
1: Dian Bartman.
0: Oh iya benar. Terus juga ada VS Ricky. VS Ricky. VS Ricky. Yes. Banyak juga nih yang udah gabung, ada Riri, Nyoman, Fusila Makeup, Bunda Rashid. Terus ada siapa lagi nih?
1: Sahabat suara, kalau kita ngelihatnya ke samping artinya kita layarnya di situ ya.
0: Bang Esen gacor. Bang Fikri, kalau Esen gacor ada di AB sama ini. Eh, kemarin AB mantep loh.
1: Kalau sahabat suara nggak tahu Esen gacor, jelasin di Esen apa di?
0: Esen itu adalah sebuah ramuan agar lumut ketika dilemparkan
1: berbau wangi.
0: Akan berbau wangi. Betul Bang Fikri?
1: Mengundang iwak-iwak nila.
0: Betul Bang Fikri? Kapan kita mancing lagi?
1: Udah jadi enggak nih kopinya?
0: Hah, bos? Udah jadi nih kopinya, Bos.
1: Oh, udah jadi kopinya.
0: Mane? Bawa mana? Sini dong.
1: Itu kasih dong di kita giftnya
0: kopi. Iya. Terus juga ada Leo, gak ingat pakai masker, agak sesak min, walaupun kabut tipis.
1: Nah,
0: tanyakan pada Yudi yang tidak gacor, betul sekali Anda.
1: Yang lupa bawa masker, beli dulu melipir mungkin ya.
0: Ke. Aduh, luar biasa. Jangan lupa beli masker, beli masker.
1: Sediakan beli masker, sediakan masker.
0: Aku aja pakai masker nih.
1: Benar. Nah. Kalau ketinggal, nah itu ya masker kain.
0: Aku pakai masker ini aja sih.
1: Itu
0: tapi
1: kain
0: tetap kain, oh. Tapi tetap dilapis juga sama bener masker ini dulu.
1: Tapi nggak apa-apa sih. Kan jadi, ini buat kabut ya. Kalau bukan buat COVID, kalau dulu kan COVID.
0: Iya benar lagi. Benar lagi.
1: Asap nggak apa-apa. Sahabat suara kayaknya pakai
0: jadi,
1: yang kain ini.
0: Dapat ini, stylenya dapat.
1: Stylenya dapat, kerennya dapat.
0: Kerennya dapat.
1: Gaulnya dapat.
0: Gaulnya dapat, semuanya dapat pokoknya. Kan. Eh, adalah
1: apa?
0: Kita mau ke kenapa cantik?
1: Hah? Ngomongin gaul tapi.
0: Oh iya benar. Kita ngomongin gaul. Nah,
1: item apa yang menurut kamu bikin kamu jadi gaul?
0: Item yang menurut aku jadi gaul kalau saat ini ya, untuk saat ini kayaknya aku lebih ke topi sih.
1: Kamu ngerasa gaul ketika kamu menggunakan topi?
0: Lebih ke enak aja. Enak karena
1: biar styling rambut gak pusing ya.
0: Bener, karena rambut aku ini kan keriting banget. Tapi kalau morak nih, selain hitam ya.
1: Apa yang membuat kamu merasa gaul?
0: Apa yang membuat kamu merasa gaul?
2: Topi. Sama.
0: Sama ya?
2: Iya, topi.
0: Oke,

0: Tapi enggak apa-apa gitu kalau ya, cewek pakai topi gitu.
1: Dia mah suka pakai topi.
0: Oh, emang suka topi.
2: Topi rambut lepek aja.
0: Oh, gitu. Kamu topinya apa? Snapback.
2: Iya. Baseball cap.
0: Oh, baseball cap yang
1: spesifik.
0: Spesifik ya.
1: Tapi emang bener sih ya, namanya topi ataupun apapun itu emang harus sesuai nama muka kita ya.
0: Bener. Kalau aku tuh lebih cocoknya pakai snapback.
1: Snapback ya. Yang gini ya, lurus gini.
0: Ya lurus. Tapi aku juga ada tuh yang baseball capnya juga ada. Mm-mm. Beberapa. Terus ada topi yonglek juga.
1: Oh.
0: Kamu mau tahu enggak topi yonglek?
1: Topi yonglek. Belum kebayang nih.
0: Topi yonglek tahu enggak?
2: Enggak ada.
1: Apa kita
0: sih? Topi yonglek itu yang panjang gitu loh isininya.
1: Oh, belakangnya ada buntutannya. Tuh,
0: ada buntutnya.
1: Oh. Iya.
0: Ganteng-ganteng serigala.
1: Kamu suci, aku penuh dosa. Ingat enggak sih lagunya? Ganti lagu yang itu ya.
0: Capas pakai motor bos. Mm-mm. Jangan lupa. Tapi kalau kamu, yang menurut kamu gaul banget gitu.
1: Kalau aku mungkin bukan di item fashion ya.
0: Apa tuh?
1: Make up.
0: Oh iya, oh, iya.
1: Make up. Aku yang paling baddy.
0: Waduh. Aku pengen banget. Sa, tolong kamu remake nih si Mora biar jadi baddy.

0: Di Suara Penjermasi 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Hai sahabat-sahabat suara di TikTok.
1: Seru sekali yang dari TikTok yang juga sekarang menyaksikan kita live di TikTok iswara.bjm. Asik ya, live TikTok sambil dengerin radio.
0: Bener, tuh yang sapa-sapa pagi kita tuh ada siapa namanya tadi?
1: Halo.
0: Nama Palam.
1: Mana tuh?
0: Paling bawah.
1: Oh, pagi, Mbak dan Masnya pagi.
0: Pagi. Hey. Wes sarapan, wes sarapan.
1: Wes mangan apa ora?
0: Jadi. Hai Deni.
1: Halo Deni Aditya. Halo. Terus juga ada Adi. Assalamualaikum Kakak, semoga berkah barokah dunia akhirat Kakak. Thank you. Terus juga nih ada Capricorn request lagunya Pamungkas.
0: Tunggu aja ya.
1: Yes.
0: Ayo deh mau telepon enggak habis ini?
1: Ada kita yang mau telepon?
0: Boleh telepon di Wawa kita di 0811-993-3901
1: gimana,
0: ya.
1: Gimana sih
0: di situ?
1: Nah,
0: Wawa gitu. Kita ya.
1: Nih.
0: Balak kita, sini. Kita. Ya di sini.
1: Iya.
0: Di 0811-993-3901 telepon aja.
1: Yep.
0: Kita habis ini ada ngobrol bareng Suara Seru secara santai.
1: Betul sekali. Kira-kira di hari ini kita bakal ngobrolin apa sahabat suara? Jangan lupa bisa langsung dengerin aja. Dan kalau misalkan menurut kamu kayaknya oke juga nih kalau aku cerita,
0: boleh langsung aja ya.
1: Ya di 0811-993-3901.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara, selamat pagi. Kita sekarang sudah di jam 8, itu artinya sudah ada di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Bener banget, apalagi hari ini tuh seperti biasa lah ya. Yep. Kalau misalnya kita ngobras tuh temanya atau topiknya tuh gak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita.
1: Betul.
0: Jadi kamu bisa banget teli-teli.
1: Nah, di nomor WhatsApp kita di 0811-993-3901 ya guys.
0: Betul, hari ini kita tuh akan ngebahas tentang jam paling produktif versi masing-masing dari kita ya.
1: Betul, karena setiap orang tuh punya jam produktif di apa ya, di kehidupan masing-masing.
0: Betul, tergantung juga sama jam kerjanya. Ada
1: betul.
0: Orang yang kerjanya memang malam hari, otomatis dia produktif ya di malam hari.
1: Betul.
0: Ada juga yang emang pagi, atau mungkin kalau pegawai biasa pada umumnya ya 9 to 6 ya apa?
1: Yes.
0: 9 to 5. 6 kalau lembur. Sampai malam.
1: 7 to 5.
0: 7 to 5 juga ada ya?
1: Yes.
0: Oh, kamu ya 7 to 5. Dari jam 7 pagi
1: sampai jam dalam dulu.
0: Pekerja keras ya, pekerja keras maksudnya ya.
1: Iya betul. Tapi ini ada yang gabung di TikTok, kita sapa dulu. Ada Gina Latifahani. Oh my. Memang kayak gini settingannya, Mbak. Kan kamu tahu sendiri saya seperti apa.
6: Siapa namanya?
1: Hani, ini Hani. Hani mau ditelepon enggak nih?
6: Telepon yuk.
1: Boleh ya, aku telepon ya. Kita ceritain jam produktif kamu. Karena nih di anaknya nih agak aktif banget
0: aktif
1: nih,
0: banget.
1: Aktif
0: ini
1: banget.
0: Cocok nih topik sama kamu nih.
1: Bener. Kita pengen tahu jam-jam aktifnya seorang Hani nih. Sama ada tetangga saya nih. Pakai caps lock lagi jebol. Ada Isra Yudi. Halo, kata kamu Mas Isra mau kita telepon. Boleh ya?
0: Yes. Habis ini ya kita bakal telepon, atau kamu yang mau telepon juga boleh.
1: Boleh banget.
0: 0811-993-3901. Jam produktif kamu tuh jam berapa sih?
1: Nah,